0: dengar Suara Madiun.
1: Eh Lin, kamu tahu gak hari ini hari apa?
2: Hey!
3: Hello, masa sih gak tahu?
1: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oh, sejarahnya.
4: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
3: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Pedipubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya. Bumi

0: Saniki 24 jam non-stop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki sing gelombangnya 93. Radio ku 93 FM.
1: Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga api karhutlah.
2: Apabila ada api, ini cepat. Nggak sampai setengah jam, langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin. Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
1: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
5: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses, jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
4: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
6: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
4: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan

0: akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI. Karena menurutnya, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
1: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
2: Polisinya apa aja Mas yang disiapkan?
1: Nanti saja, kan belum dibahas.
0: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
4: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
5: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau melihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
3: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Kolantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda

0: keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antiansi Polri. Kembali ke studio, silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Gumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo dengar Suara Madiun. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: di radio kok ya ini renek suaranya tuh le. Lanjut dengan ki muter gelombang pintu tuh mbah. Ya apa no lele. Yang penting ki tak putol nenek suarane. Aku mandek tak rungok ne.
1: Cobi jenengan puter gelombang 93 FM mbah. Radio Suara Madiun saniki 24 jam non stop. Tenane le. Lagi tenan tuh mbah. Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangnya 93 FM siarane 24 jam alias non stop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya.
0: Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
2: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnanya ngene ya? Wes, gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
0: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Dengar suara Madiun.
1: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
2: Halo, salam jumpa sahabat, kembali lagi dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya Yuli Anissa. Dari suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan Pantai Permata menjadi lokasi Festival Mangrove.
3: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari meninjau kerja bakti di kawasan Pantai Permata. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mempersiapkan lokasi penyelenggaraan Festival Mangrove yang rencananya bakal dilaksanakan di 3 November 2026 mendatang. Pantai Permata menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Probolinggo juga akan memperkuat keterhubungan sejumlah destinasi, di antaranya adalah BJ Bako Resort atau BJPR dan kawasan T10 JLU, sehingga dapat menjadi rangkaian wisata yang saling melengkapi. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan, Pantai Permata telah dipercaya menjadi salah satu lokasi kegiatan Festival Mangrove yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Perhutani. Oleh karena itu, persiapan mulai dilakukan termasuk mulai kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan kesiapan kawasan. Sedangkan persiapan festival masih terus berjalan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kerja bakti tersebut, pemerintah Kota Probolinggo mendorong agar kebersihan kawasan pesisir menjadi perhatian bersama. Terlebih, Pantai Permata memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
2: Ada Wulan dari Suara Madiun. Festival Dai Cilik Jawa Pos Radar Madiun menjadi ajang asah talenta.
4: Investasi terbesar Kota Madiun bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Karena itu berbagai ruang bagi anak untuk mengasah kemampuan dan keberanian perlu terus diperbanyak, termasuk melalui Festival Dai Cilik 2026. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka audisi Festival Dai Cilik 2026 tingkat SMP MTS sederajat wilayah Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota. Acara yang diselenggarakan Jawa Pos Radar Madiun tersebut diikuti sebanyak 25 peserta. PLT Wali Kota mengatakan Festival Dai Cilik tidak semestinya berhenti sebagai ajang perlombaan. Peserta yang memiliki kemampuan perlu terus diberi ruang untuk tampil sehingga terbiasa menyampaikan gagasan di hadapan banyak orang sekaligus memiliki mental yang kuat. Menurutnya pembinaan talenta anak juga penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kegiatan keagamaan seperti Dai Cilik menurut PLT Wali Kota dapat menjadi salah satu pegangan bagi anak sekaligus memperkuat pembentukan karakter. PLT Wali Kota bahkan meminta agar talenta yang muncul dari Festival Dai Cilik tetap mendapat panggung setelah kompetisi selesai. Ia menyebut Pemkot Madiun terbuka untuk mendukung kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak termasuk membawa mereka tampil di ruang publik. PLT Wali Kota menambahkan Pemkot Madiun siap berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan Festival Dai Cilik tingkat Madiun Raya. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan pemenang tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi pengembang talenta anak.
2: Wulan Suara Madiun melaporkan. Dari Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang pastikan perbaikan jalan Lumajang terus berlanjut.
5: Bupati Lumajang Indah Amperawati meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan Roho Kangkung Kalipepe. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, Bunda Indah didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Lumajang yang bersama-sama melakukan pengecekan dan monitoring secara langsung terhadap pekerjaan di lapangan. Dirinya mengatakan pengawasan dilakukan agar pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Ia mengungkapkan selama masa jabatannya, pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan pembenahan terhadap kurang lebih 40 ruas jalan. Perbaikan tersebut akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga akhir masa jabatan. Bunda Indah berharap dukungan anggaran yang tersedia dapat mencukupi sehingga semakin banyak ruas jalan rusak yang dapat ditangani. Dirinya juga menegaskan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
6: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. 21 pejabat tinggi Pratama di Tulungagung resmi dilantik. PLT Bupati Tulungagung menegaskan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja.
7: Sebanyak 21 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi diangkat dan diambil sumpah janjinya oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin di Pendopo Kungasarum, Kusumaning Bongso. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi JPT Pratama yang dilaksanakan pada awal September 2026. Proses pengisian jabatan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kinerja, pendidikan, pengalaman, kompetensi teknis dan manajerial, kompetensi sosial kultural, hingga integritas dan moralitas. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan sekedar status melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta segera melakukan konsolidasi di perangkat daerah masing-masing, mengoptimalkan penyerapan anggaran, serta memastikan target dan program kerja dapat terlaksana dengan baik. Eka Utomo, RGR FM Tulungagung.
2: Reza Desti dari Suara Ngawi. Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan.
8: Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat kemarau di Ngawi belum mereda. Hingga awal Oktober, sebanyak 4.303 jiwa yang tersebar di 28 dusun masih terdampak kekeringan. Kasih kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo mengatakan, wilayah terdampak tersebar di 21 desa pada 7 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak masih berpotensi bertambah apabila kondisi kekeringan berkepanjangan. BPBD pun terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih masyarakat. Sejauh ini BPBD Ngawi telah mendistribusikan sebanyak 200 tangki air bersih ke daerah terdampak kekeringan. Total air yang disalurkan mencapai sekitar 1,2 juta liter. Kondisi kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air menjadi perhatian. Cuaca panas juga mempercepat penguapan sehingga dapat memperburuk kondisi sumber-sumber air yang mulai menyusut. Partoyo mengatakan, kami menghimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak dan efisien. Reza Desti, Suara Ngawi.
2: Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Wujudkan ponpes yang bersih dan sanitasi yang layak, Pemkab Pasuruan bersama Danon gelar Festival Akses Sanitasi dan Air Bersih.
9: Danon Indonesia menggelar Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi Pesantren Jawa Timur tahun 2026. Festival bertemakan mengalirkan kebaikan akses air bersih dan sanitasi untuk santri Indonesia. Ini digelar di Pondok Pesantren Ngalah, Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Kamis 8 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori berterima kasih kepada jajaran pengasuh Pondok Pesantren Ngalah yang bersedia menjadi tuan rumah serta kepada Danon Indonesia atas kepeduliannya terhadap dunia pesantren.
10: Terima kasih dan apresiasi kepada pihak Danon yang hari ini telah mengadakan Festival Air Bersih dan Sanitasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Kebetulan hari ini tuan rumahnya adalah Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya festival hari ini, kami sangat terbantu di dalam melaksanakan program tersebut. Mudah-mudahan festival hari ini juga membawa manfaat sehingga santri di Kabupaten Pasuruan kualitas kesehatannya bisa meningkat.
9: Sementara itu, Director Sustainable Development Danon Indonesia, Karyawan Tawibowo, menjelaskan Danon Indonesia sangat berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi di semua lingkup, salah satunya pondok pesantren. Karyanto berharap Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi Ponpes ini menjadi titik balik terwujudnya gerakan pesantren lestari. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan.
2: Ada Oza Ahmad dari Persada FM Blitar. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar raih penghargaan Tata Kelola dan Inovasi Terbaik melalui UPU BKB Unit Serengat.
11: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar meraih penghargaan Tata Kelola dan Inovasi Terbaik melalui unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, unit serengat, dan Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD kelas 2 Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SJA Valen Transport Meeting EJLTM tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Pugu Imam Susanto menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan evaluasi berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna layanan atas dukungan, kritik, dan juga saran yang diberikan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan agar semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ozi Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
2: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk. Warga Nganjuk tidak perlu ke

0: 21 Oktober di Ponpes Al-Hasani Payaman, Kecamatan Nganjuk. Untuk berikutnya, layanan hadir 26 Oktober di Ponpes Modern Al-Islam Kapas Sukomoro, 28 Oktober di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, serta 31 Oktober di Alun-Alun Nganjuk. Program ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Radioku
3: 93 FM. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
4: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
5: Sugeng siang, tetanggaken kula sastra. Nyun sewu.
6: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
7: berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain.

0: Oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
1: Mari
0: utamakan bahasa Indonesia.
2: Lestarikan bahasa daerah.
0: Pelajari bahasa asing.

0: Kula nuwun.
1: Le, le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu, Le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
2: The best music every time, every day.

Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
2: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
3: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
2: Oh alah mbah.
4: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
3: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Pandemi yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silakan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Duh, Bapak gawe nang kopi ya.
5: Nggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
5: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
6: Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
7: Ketika Anda berada di luar rumah,
5: 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari

0: FM Radio Sor Madiun semakin hari semakin padat informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sor Madiun semuanya. Dan kita berjumpa lagi ya di spektrum pendidikan, pastinya ada Wulan dan juga
1: saya Kiki.
0: Benerin mic ya.
1: Oke. Aku belum nyala.
0: Oke. Nah, ini aman ya?
1: Aman.
0: Oke. Nah, ini gimana nih kabarnya untuk sahabat Sor Madiun semuanya? Semoga selalu sehat dan juga happy ya untuk hari ini.
1: Selalu.
0: Karena tanggal 12 ya, 12 Oktober kita balik lagi hari Senin lagi gitu ya.
1: Hari Senin lagi.
0: Kemarin habis libur.
1: Sekarang waktunya masuk.
0: Betul. Nah, kita akan ngebahas soal satu tema yang menarik ya tentunya untuk sahabat Sor Madiun yang sudah bergabung pada pagi hari ini.
1: Ya.
0: Ini tentang apa ya? Tentang kenali dampak bullying pada kesehatan mental anak ya.
1: Nah,
0: Kaki,
1: ini seru nih kalau kita bicara tentang bullying. Enggak hanya anak-anak. Kita yang dewasa sering dibully.
0: Ini nih, tukang bully nih.
1: Jadi gak hanya anak-anak ternyata.
0: Bener.
1: Dewasa itu juga
0: bener.
1: Banyak loh kasus pembulian.
0: Ya, benar, setuju. Nah, ini juga bertepatan nih Kak Ki. Habis ini, habis kemarin ya tanggal 10 Oktober ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia.
1: Betul.
0: Ternyata seperti itu.
1: Pas
0: makanya, makanya hari ini kita temanya yaitu tadi ya tentang kenali dampak bullying
1: pada kesehatan mental anak.
0: Setuju. Nah, ini bagaimana kita mengenali bullying itu seperti apa gitu ya. Kriterianya seperti apa sih bullying gitu ya. Nah, itu juga dampaknya kayak gimana ke anak gitu ya. Bahkan orang tua juga, ya itu tadi, lingkungan harus mendukung ya. Biar anak itu gak takut untuk bercerita gitu ya.
1: Dan hari ini pas banget ya Kak Wulan.
0: Betul.
1: Di spektrum pendidikan sudah hadir.
0: Ya, gak usah berlama-lama nih. Kita sama dulu ya. Untuk narasumber yang sudah hadir ada Kak Sertiana Dwiwe. Ini magister psikologi ya. Psikolog. Selaku psikologi klinis RSU Darmayu Kota Madiun. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Kak
1: Tia. Kak Tia ya. Kak aja ya. Oke, selamat pagi. Berarti aku panggilnya juga Kak ya.
0: Iya.
1: Ada juga Kak Kiki. Kan kita mau kaulan.
0: Mudah-mudahan semuanya. Oh iya benar. Gimana kabarnya Kak Tia? Sehat ya?
2: Alhamdulillah luar biasa. Kita kan harus mengawali hari Senin ini dengan semangat,
0: ya,
2: dengan
0: tentunya.
2: Ceria, dengan bahagia ya.
0: Tentunya. Oke, meskipun hari Senin panas ya. Pagi ini panas. Oke Kak Tia, ini selain juga kita udah tanya-tanya gitu ya kabarnya Kak Tia, tentunya happy hari ini. Nah, ini udah breakfast belum Kak Tia? Udah ya?
2: Kebetulan belum sih.
0: Oh belum. Sama kayaknya ya. Bertiga sama ya.
1: Iya. Kita pokoknya kalau sarapan nanti jam 12.
0: Oh, bener sama. Sekalian ya. Oke, sebelum kita memulai perbincangan nih Kak Tia, ini soal tema kita hari ini juga sangat penting ya tentunya. Bullying. Ini dimana-mana masih ada ya sampai detik ini.
1: Banyak lah kalau bullying tuh sebenarnya.
0: Ya, yang menjadi persoalan itu juga nggak semua anak itu yang mengalami bullying itu langsung bercerita gitu ya ke orang tuanya, bahkan takut untuk bercerita, akhirnya diem gitu ya. Bahkan ada yang bilang ke gurunya, tapi ya itu tadi gurunya tidak menyampaikan seperti itu ya. Dan masih banyak gitu ya. Oke, untuk mengawali perbincangan kali ini, nah kalau kita dengar istilah bullying, mungkin yang kita bayangin nih, ini soal anak yang mengejek atau melakukan apa ya? Kekerasan ke temannya atau sebaliknya gitu ya. Anak itu mengalami hal serupa dari temannya, akhirnya tidak bercerita dengan orang tua. Nah, sebenarnya bullying itu seperti apa sih Kak Tia?
2: Oke, jadi bullying itu kalau istilahnya kita menyebutnya perundungan ya. Oke, jadi perundungan itu perilaku menyakiti, merendahkan, mengintimidasi atau mengucilkan seseorang itu yang terjadi secara berulang.
0: Oke.
2: Gak cuma sekali, dua kali, hari ini, besok, masih terus menerus. Jadi misalnya nih, yang senior kepada yang juniornya, kemudian yang dia merasa punya kekuasaan, nah dia mengintimidasi sama yang dia gak pernah ada temen nih, dia pendiam, kayak gitu.
0: Oke, ini juga sebenarnya semua orang itu udah tahu gitu ya bahwa bullying itu tidak serta-merta kekerasan gitu ya. Bahkan secara verbal itu udah termasuk gitu ya. Tapi yang kita sadari itu dulu sama sekarang itu beda gitu ya. Bullying kalau dulu ya

0: kita anggap sebagai guyonan biasa gitu ya, dari temen yang ngolok-ngolok nama bapak gitu ya, dan lain sebagainya.
1: Iya kan? Ada banyak tuh.
0: Nah seperti itu, tapi kayak sekarang itu lebih ini ya, lebih intens lagi gitu ya, untuk secara verbal yang diucapkan anak ke anak, ke temennya gitu ya. Nah ini juga kenapa ya, kayak bullying ini kadang dianggap sebagai hal biasa nih dalam dunia anak-anak. Nah ini sering juga nih dengar orang tua yang kayak nyeplos nih Kak Tia, ini namanya juga anak-anak. Nah pernah dengar gak sih Kak Ki? Iya. Namanya
1: sering ya, anak-anak, namanya anak-anak gitu ya.
0: Nah itu kalau gitu gimana nih Kak Tia?
2: Jadi emang sering banget orang tua tuh kayak, oh gak apa-apa ini untuk tes mental. Bener. Supaya dia lebih siap, berani kayak gitu. Padahal jangan salah Kak Ulan, kalau itu malah justru merendahkan anak. Dia mau bercerita, dia udah di label dulu sama orang tuanya. Dia mau berbuka suara, dia udah dihakimin dulu.
0: Benar-benar.
2: Nah disitu udah jadi satu tanda untuk menjatuhkan anak. Tanpa disadari orang tua ya. Bukan caranya mendidik anak supaya dia tumbuh kepercayaan diri, supaya dia bisa menghadapi situasi di depan itu enggak dengan cara bully loh.
0: Benar.
2: Nah, kalau anak sudah tidak nyaman dengan bully secara verbal atau bahkan kadang kita enggak menyadari bully hubungan sosial, kita didiamkan. Banyak ya anak-anak sekarang yang cuman di kelas aja, bahkan dia gak punya temen. Dia ceritanya di orang tua, aku mengerjakan semuanya sendiri. Padahal dia pendem loh di sini. Nah orang tua gak tahu situasinya seperti apa, padahal dia mau membuat komunikasi aja susah.
0: Benar.
2: Dia secara gak langsung sama teman-temannya juga dikucilkan. Teman-temannya gak mau berbaur sama dia. Nah ini ya, orang tua gak boleh yang namanya menyepelekan. Kita pahamin dulu, kita dengarkan apa yang menjadi keluhan anak. Kita validasi emosinya terlebih dahulu. Oh kamu sendirian ya di kelas. Oh tadi kamu dipanggil sama nama orang tuamu ya. Nah seperti itu anak udah merasa, oh orang tuaku hadir, orang tuaku pengertian nih. Beda ya sama ala cuma dipanggil nama orang tua aja, bener, nanti kan bener. Kamu balik panggil nama ayah ya.
1: Aku gitu, malah bales-balesan ya.
3: Panggil aja ganti sama bapaknya.
2: Bener, secara gak langsung kan berarti mengajarkan bahwa anak ini gak bisa memberikan solusi, gak bisa mengambil keputusan. Sebagai orang tua harusnya kita mengarahkan gimana sih caranya kita menanggapi bully itu tadi ke diri kita, ke anak kita.
0: Jadi dikasih ruang aman dulu.
2: Betul
0: gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Akhirnya ya itu tadi, anak bisa luas untuk bercerita gitu ya.
2: Jadi jangan buru-buru untuk menghakimin dulu ya.
0: Setuju.
1: Tapi biasanya anak tuh takut kalau mau ngomong, ya kan? Soalnya
0: karena itu
1: marah dulu.
0: Udah dibatasin.
1: Betul. Ya kan? Kenapa?
0: Gitu benar-benar.
1: Kan? Kenapa? Kenapa orang nangis? Gitu kan? Pasti kita gitu kan. Harusnya kita memang menyikapinya memang harus kalem gitu ya.
2: Harus tenang ya, Katia ya. Iya betul. Harus kalem dulu. Situasi kalau orang tua lagi balik kerja atau mungkin riwah sama kondisi di rumah nih ya,
0: capek
2: kita
0: gitu
2: juga
0: ya.
2: Harus tenang dulu. Kita sediakan nih waktu untuk anak berdiskusi sama anak, menanyakan kondisinya gimana nih.
0: Nah ya, jangan dimarahin Kak Ki.
1: Iya benar, harus
0: gitu. Gak boleh.
1: Makanya, nanti memang gimana? Kayak gitu tuh ini berdasarkan pengalaman aja ya.
0: Iya.
1: Emang ke depan nanti anak ini tuh jadi kayak malas, aku cerita sama orang tua kayak gitu kan.
0: Iya enggak sih?
2: Iya, betul.
1: Itu malah jadi kita malah jadi takut. Betul. Anak-anak jadi kayak anak pulang sekolah terus diem. Ternyata diam-diam itu dia mendem ya.
2: Iya, betul. Jadi kan ada yang namanya masa perkembangan otak ya, Kak Ulan sama Kak Gigi ya. Jadi di masa kanak-kanak itu anak itu melihat, kemudian mengalami dan menerima bagaimana lingkungannya. Nah, ketika anak itu merasa dirinya tidak diterima, respon orang tuanya seperti itu, akhirnya akan menjadi pola pikir nih, kebiasaan. Oh, ketika aku bercerita ternyata respon orang tuaku seperti ini. Dan itu terjadi tidak cuma satu kali, dua kali. Nah, respon-respon yang seperti itulah yang akhirnya membuat anak malas untuk bercerita sama orang tua. Ah, sudah bisa ditebak, orang tua aku gak excited. Iya.
0: Benar-benar.
1: Nah, ini nanti dampaknya bagi si anak seperti apa? Kalau kita kan orang tua, kalau dia gak cerita, kita gak tahu. Misalnya kalau orang kita tuh dengarnya pasti dari orang lain deh.
0: Dari gurunya, gitu gurunya, ya.
1: Dari mama-mama di kelas, gitu kan ya. Kita dengarnya kan dari situ. Nah itu nanti dan buat anak sendiri kayak gimana itu kalau sudah kayak gitu. Diam ditanya enggak mau ngaku, ternyata di kelas dia seperti ini tingkahnya, polanya kayak gitu, bully dan lain sebagainya.
2: Oke, dampaknya yang pertama dia bisa mengalami kecemasan nih. Mau diantar sekolah nangis dulu.
1: Oh, tantrum nih.
2: Bunda. Iya.
1: Ya benar.
2: Kalau enggak gitu perutku sakit.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Awalnya minggu udah semangat nih mau besok sekolah, besok ketemu temen. Paginya alasan aku pusing, Bunda. Nah,
1: ya, ini ya, patut diwaspadai dong.
2: Iya, patut waspada kayak gitu tuh.
1: Oh, betul.
2: Okay. Kemudian dia di kelas dia punya temen enggak? Diem aja enggak atau malah sebaliknya? Dia yang ketika ada temennya yang ngebully, dia jadi agresif,
1: dia paling aktif gitu ya.
2: Paling aktif, betul. Kemudian dampak terburuknya ya dia bisa sampai ke depresi. Dia merasa enggak percaya diri nih ketika aku di kelas, aku selalu diolok-olok, aku dikatakan misalnya aku enggak cantik, aku enggak pinter. Jadi dia di kelas itu udah enggak nyaman. Sulit untuk konsentrasi. Jadi kan mau masuk sekolah aja lingkungannya udah gak nyaman, apalagi mau belajar di kelas, otomatis nilai akademisnya akan menurun ya. Betul. Jadi Kak Kiki sama Kak Ulan dan juga pendengar setia Radio Suara Madiun, berhati-hati nih. Nilai anak turun karena apa? Karena memang akademisnya kah? Atau karena lingkungannya? Iya, area di sekolahnya yang gak mendukung. Entah itu bully dari guru, bisa juga guru.
1: Iya sih ya,
0: benar-benar. Tapi emang ya dampaknya tuh bikin anak jadi diem gitu gak sih?
2: Iya, betul.
0: Berarti kalau awalnya rame, terus diem itu juga patut dicurigain juga ya?
2: Iya, betul. Patut dicurigai. Kenapa ya? Jadi kita oke lah kalau sehari dua hari kita amatin sebagai orang tua, oke mungkin dia butuh waktu atau mungkin kesibukan ya. Tapi kalau sudah sampai berminggu-minggu, dua minggu, tiga minggu, nah ini sebagai orang tua juga wajib waspada nih, ada apa ya yang salah pada anak saya. Dari dia yang ceria, kenapa jadi pemburu?
0: Iya, benar-benar.
2: Nah ini boleh kita tanyakan, kalau anak masih belum mau bercerita, gak apa-apa kita tungguin di sampingnya. Atau kita tawarkan bantuan ke profesional. Yang penting kita harus peka dulu nih, tanda-tanda anak apa.
0: Benar.
1: Berarti jadi nah orang tua harus gimana? Nanyain dulu tadi yang disampaikan Kak Tia, butuh waktu. Setelah itu kalau masih belum bisa nembus nih, kan anak-anak kan bisa, biasanya kan anak SD atau SMP itu kan biasanya kan susah ya.
0: Benar-benar.
1: Ya. Itu kan susah banget kalau untuk terus terang, benar ya, terus terang dan lain sebagainya. Apakah langsung kita bawa ke Kak Tia atau
0: nunggu waktu
1: ngajiin?
0: Ya biasanya gitu ya.
1: Diam, benar.
2: Jadi bisa kita amatin dulu. Takut dari itu. Pola betul dari pola perilakunya. Di kamar dia ngapain? Kemudian dia pola makannya gimana? Pola tidurnya gimana? Kemudian bisa kita sambil ajak ngobrol ringan, jangan menyangkut sekolahnya, tapi lebih ke tadi di sekolah kamu sama bermain sama siapa aja, kamu paling suka pelajaran apa, atau kita sebagai orang tua memahamin dulu nih kesukaan anak apa. Kita buka jalan supaya anak itu percaya dulu sama orang tua.
1: Biar damai sama kita dulu gitu kan ya maksudnya.
2: Anak gak percaya sama kita, pasti dia juga akan takut. Nanti dia pasti akan takut. Jangan-jangan nanti orang tuaku akan lapor nih ke sekolah. Akhirnya aku kan tambah dibully ya. Jadi dia pilih diem. Nah, jadi kita harus jadi ruang aman dulu. Pastiin bahwa apa yang disampaikan ke anak akan kita terima semuanya. Kalau anak masih belum bisa berbicara, kita tungguin. Kita ikut main nih mainan kesukaannya dia. Dia bosen gak sama aktivitasnya di rumah? Kalau dia udah ugah-ugahan, belajar gak mau, atau mungkin bermain hobinya juga sudah mulai menarik diri. Nah ini kita juga perlu patut curiga nih, ada apa nih. Nah jadi kita bisa ajak sharing dulu hal-hal yang ringan tentang kesukaan anak, mau makan apa,
0: main
2: kita,
0: apa,
2: iya, gitu mau main apa, kita buat kepercayaan dulu ke anak. Tapi kalau misalnya kemungkinan terjeleknya ternyata kok anak masih tetap mendiam ya, dia di kamar aja udah dipanggil nggak mau keluar. Nah, boleh dibawa ke psikolog. Iya. Jadi pastikan banyak kita juga aman ya di lingkungan anak, takutnya nanti kalau sampai menyakitin diri sendiri.
1: Bener, nah, kalau sampai kayak gitu tuh loh yang kita bikin khawatir, takut gitu kan. Kalau sudah di tahap itu kan udah tahapnya tuh berat ya.
2: Iya, betul sekali. Kalo jadi kita juga harus bisa periksa di area kamarnya nih. Kalau anak sudah tidur sendiri, pastiin benda-benda tajam itu terhindar. Kalau anak mogok sekolah, pastiin juga di rumah dia sama siapa. Karena anak yang merasa terbuli, antara dia merasa bebas nih karena hore aku gak sekolah, bisa main handphone, gadget, akhirnya kan keterusan ya. Atau mungkin dia malah menarik diri di rumah aja. Nah, di rumah aja tuh dia melakukan apa? Karena anak kan juga masih belum paham ya bagaimana cara mengontrol diri saya sendiri. Betul. Bagaimana cara saya melampiaskan emosi. Jadi tetap harus dalam pengawasan orang tua.
1: Kalau kayak gitu tuh sebagai orang tua kita, kalau udah nih kita udah nyerah, berarti kita bawa ke Kak Tia misalnya. Ada treatment-treatment dari Kak Tia gak sih kalau sudah dalam tahap yang gimana ya, namanya juga dibully ya. Biasanya anak tuh kan diem.
0: Bener.
1: Banyak diemnya. Apalagi sama kita. Belum tentu dia diem sama temennya loh. Sama temennya dia dulu malah ceria. Ya kayak gitu tuh tahap seperti apa yang dilakukan Kak Tia?
2: Oke, jadi di RSU Darmayu, saya sebagai psikolog klinis di sana, tentunya ada beberapa tahapan. Jadi ketika anak diantar sama orang tua, jangan sampai anak datang sendiri ya. Jadi
0: nanti lo itu nebeng nanti.
2: Takut.
0: Soalnya benar.
1: Ada.
0: Ya ampun.
1: Ada.
0: Tetangga mungkin ya, deket-deket itulah ya. Okay.
2: Jadi tetap saya pisahkan antara orang tua dan juga anaknya, karena ada sesi sendiri-sendiri masing-masing. Nah, untuk memang apalagi saya sebagai psikolog kan baru berjumpa hari itu, ya pasti jadi tantangan tersendiri ya. Gimana anak ini ternyata memang apakah dia introvert dari awal, ataukah memang dia ada perubahan nih. Nah, habis itu banyak teknik-teknik terapi yang saya gunakan. Biasanya memang kalau anak itu modelnya ada memang yang dia langsung banyak cerita, ada yang dia diem aja. Bahkan saya 1 jam pernah menemani dia untuk menangis. Dia sama sekali gak mau bercerita. Ditanya soal sekolah, dia langsung nangis.
1: Itu anak SD, SMP?
2: Anak SD.
0: SD loh. SD, benar.
2: Nah, di situ terapi yang saya gunakan nonverbal bisa berupa art terapi, saya ajak menggambar.
1: Oh iya, itu bagus tuh.
0: Iya, benar.
2: Kemudian ada menyusun puzzle, jadi dikenalkan dulu emosi. Terkadang anak belum kenal ya emosi marah itu seperti apa, sedih seperti apa. Jadi malah banyak saya ajak mainnya. Jadi memang pertemuan pertama belum, kebanyakan belum dapat ya ini masalahnya apa ya. Tapi yang penting saya bangun kepercayaan dulu. Sama orang tua di rumah pun juga bisa membangun kepercayaan dengan cara itu. Kita menggambar bersama nih, kita bermain bersama, apa kebiasaan anak di situ. Nah, dari situ nanti baru kita masuk ke apa yang dirasakan anak. Nanti di sesi berikutnya baru orang tuanya masuk. Kita ajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan anak supaya tidak menghakimi, supaya orang tua itu bisa memvalidasi emosi anak.
0: Benar-benar.
2: Nah, nanti yang terakhir kita pantau bagaimana treatment orang tua selama di rumah. Karena kan satu sesi nggak mungkin cukup ya untuk menemani anak.
1: Iya, harus berkali-kali,
2: ada prosesnya. Berapa kali, betul. Tetap jadi ruang aman adalah orang tua. Jadi setiap menunggu kontrol, nanti pasti akan saya berikan tugas-tugas rumah nih untuk orang tua dan juga anak. Baru nanti di sesi pertemuan berikutnya kita review bareng-bareng.
0: Ada perkembangan nggak sih gitu ya?
2: Iya, betul.
1: takutnya tuh kayak gini.
0: Gimana?
1: Ada temanku nih ya, maksudnya ini tuh sampai ke bawah sampai dewasa loh. Maksudnya emosionalnya.
0: Benar. Bullying kan korban.
1: Korban. Kalau pelaku bully sih menurut aku gimana ya? Kita ke korban dulu deh. Soalnya teman aku tuh sampai dewasa,
0: ingat
1: dia, ingat. Emosionalnya tuh sampai sampai dia gede.
0: Iya, benar.
1: Jadi dia ingat terus. Takutnya kalau enggak disembuhkan dari awal, takutnya ya kayak gitu ingat aja. Jadi
0: sampai dia kayak,
1: dia kayak menutup diri gitu loh sama orang. Sampai sekarang dan dia milih-milih temen, tau
0: gak? Takut juga gak sih bicara sama orang.
1: Dan akibatnya dia milih temen gitu gak? Sampai tahap kayak gitu sih Kak Tia ya?
2: Betul, iya. Jadi kita mau bangun kepercayaan sama orang tuh susah. Mau interaksi sama orang tuh susah. Jadi lebih mempunyai batasannya tinggi nih.
0: Nah tuh, benar-benar. Tapi terkadang kalau orang tua gitu ya, ada orang tua yang nyuruh anaknya ini lawan dong.
1: Iya, ya. Aku itu, deh itu aku.
0: Gimana sih? Maksudnya itu bisa jadi ada ngaruhnya gak sih ke anak Kak Tia?
2: Nah, kita juga harus bisa memahamin anak kita dulu ya.
0: Kita
2: bisa gak? Berani gak?
1: Ya, itu benar.
2: Kalau
1: ya,
2: anak gak berani tapi kita suruh untuk melawan, sama aja kita menyuruh dia mengatasi masalahnya dia sendiri. Tetap anak itu butuh bantuan orang dewasa ya. Gak bisa menyelesaikan sendiri.
1: Kamu kalau dipukul-pukul gitu. Tapi anakku diem aja.
0: Itu kan.
1: Gak dipukul juga, cuma diliatin gitu. Iya benar.
0: Benar-benar.
2: Jadi kalau samakin anak saling pukul-memukul, jatuhnya dia jadi agresif.
1: Iya. Apa-apa dikit temannya diginiin sama dia. Dicocok sama pulpen. Aku dulu pernah dicocok sama pulpen.
0: Ya Allah.
1: Jadi waktu SD kayak gitu-gitu ya. Kalau anak SD tuh kayak gitu-gitu ya.
0: Benar-benar. Tapi beneran ya, bekas sampai sekarang ya.
1: Iya ada.
0: Iya kan.
2: Jadi baiknya mending kita ajak diskusi bareng nih. Orang tua menjadi yang memberikan pertanyaan. Menurut kakak gimana? Harusnya bagaimana? Nah jadi kita sebagai orang tua itu menjadi batasannya. Cara berpikir anak seperti apa, kemudian kita berikan penguatan, kita validasi, Nah jadi kan ada jalan nih diskusi anak yang membuat keputusan, orang tua yang memvalidasi, yang membenarkan.
0: Itu. Nah itu juga kalau misalnya di sekolah ya itu tadi ya tugasnya guru gitu ya, guru BK. Iya gak sih? Masih ada gak sih?
1: Ada, ada.
0: Lama gak sekolah soalnya.
1: Tapi yang pasti tuh ini untuk korban ya.
0: Iya benar.
1: Nah, untuk pelaku pernah gak sih yang melakukan terapi juga di tempat Kak Tia?
2: Kayaknya jarang ya pelaku ya.
0: Karena
2: kurang menyadari bahwa dirinya mungkin pembuli.
1: Kayak gitu tuh sengaja gak sih mereka tuh kayak gitu tuh kayak manggil-manggil
0: sama bapak anak-anak dulu. Ya. Iya gak sih?
1: Iya, sengaja loh mereka tuh.
0: Tapi niatnya dulu kayak guyon ya kan?
1: Kita juga gak marah.
0: Bener.
1: Tapi kita inget.
0: Bener.
1: Kamu dulu sering manggil bapakku kayak gitu kan Kak?
0: Iya.
1: Tapi kita gak marah. Tapi mungkin sekarang, iya jambal ya. Tapi sekarang itu menjadi satu kasus sendiri ya.
2: Berarti kalau bully itu dikatakan bully kalau kita ada satu pihak yang merasa tertekan, merasa nggak suka dipanggil nama bapak. Tapi kalau sama-sama tertawa nyaman, ya nggak apa-apa.
1: Tapi ingat kita
2: kan nggak semua anak suka ya dipanggil nama bapaknya. Mungkin merasa nama bapaknya jelek. Bisa jadi.
0: Iya bisa jadi. Banyak lah ya. Bener. Terus kalau kita ngelihat anak zaman dulu ya itu tadi ya salah satunya manggil bapak itu kayak dulu tuh ya biasa aja gitu ya buat tertawa bareng terus akhirnya ya udah gitu ya nyair suasananya. Kalau sekarang itu lebih ke bercandaannya itu lebih-lebih gitu loh sekarang. Iya enggak sih? Nah itu batasan bercanda kalau sampai bullying itu dikatakan bullying itu seperti apa Kak Tia?
2: Balik lagi yang pertama di anak itu kan pastinya juga punya batasan ya ketika aku aku gak suka nih dipanggil sama nama bapakku karena nama bapakku mungkin jelek. Nah dia gak nyaman dipanggil itu, ya itu udah namanya bully. Walaupun teman-teman yang lain dipanggil nama bapaknya oke-oke aja, bercandaannya gak apa-apa, sama-sama ketawa. Tapi dia gak ketawa. Nah ini berarti udah namanya jadinya bully.
0: Kalau sakit hati gitu ya.
2: Betul, iya. Jadi gak cuman nama bapak aja. Mungkin dia secara gak sengaja
1: Hitam gitu.
2: Oh iya, itu
0: yang gendut
1: gitu
0: ya. Yang gemoy.
1: Padahal kan juga gemoy. Aku gak apa-apa loh.
0: Bener-bener.
1: Cuman berusaha diet.
2: Nah itu nanti jadi tugasnya orang tua untuk mengarahkan.
1: Iya, benar. Jadi peran orang tua tuh juga penting,
0: sangat penting.
1: Guru juga penting,
0: betul sekali.
1: Karena lingkungan sekolah tuh juga mempengaruhi nggak sih Kak Tia?
2: Iya betul sekali. Terkadang pihak sekolah itu banyak yang mengabaikan juga ketika ada kasus bully, ya menganggap hal yang wajar. Ini real ya, saya juga bercerita tentang pengalaman. seorang ini wali murid datang, anaknya memang jadi korban pembulian, walaupun pembuliannya menurut pihak sekolah ini hal yang wajar.
0: Okay.
2: Dan dari pihak sekolah juga menyampaikan ya nggak apa-apa, itu biasa terjadi
0: anak-anak, ke anak-anak gitu ya.
2: Tapi yang namanya orang tua pasti akan ada emosional ya di situ, emosional dan pasti juga marah juga dikatakan seperti itu. Akhirnya mempertanyakan apakah yang sudah saya lakukan ke anak ini sudah betul atau salah. Nah kalau sekolah aja sekarang nggak menerapkan sanksi disiplin ke pembuli ini, yang ada yang menjadi pembuli nggak menyadari nih kesalahannya di mana, terus dia juga akan melakukan itu secara berulang-ulang. Harusnya kan sekolah memberikan tempat aman ya. Gimana kalau misalnya anak mau melapor aja udah jadi ujian.
1: Karena dia berani ngomong nih.
2: Nah seharusnya pihak sekolah memberikan pujian dulu bahwa anak sudah berani melapor, itu sudah betul, tidak memberikan komentar-komentar negatif dulu, walaupun itu juga enggak langsung ke anak, ke pihak orang tuanya. Pasti mana ada sih orang tua juga yang merasa
0: terima gitu ya.
2: Kalau dibilang ini hal yang wajar ya. Ya enggak wajar juga, walaupun sekecil apapun pembuliannya menurut orang dewasa itu hal yang wajar. Kita tetap enggak boleh menyepelekan. Kita dengarkan dulu. Berikan ruang aman pada anak di sekolah, entah itu di ruang BK, entah waktu pas jam pelajaran boleh bercerita keluar dulu kayak gitu.
1: Gitu seru ya.
0: Bener-bener. Kalau dulu ya itu tadi ya. Bahkan kalau kita dimarahin sama guru gitu ya soal apa ya, kaos kaki nggak panjang,
1: kuku panjang,
0: di apa, dicetok sama penggaris itu biasa aja.
1: Dilempar penghapus.
0: Kalau sekarang lapor ya enggak sih?
1: Lapor. Ya, itu yang di
0: emang beda ya.
1: Iya, dulu sama sekarang sih jauh lah ya Kak Ulan dan Kak Tia ya. Kalau dulu dicubit sama guru aja, ya udahlah, aku malah dimarahin.
0: Malah koreksi kita ya.
1: Kalau sekarang larinya ke Kak Tia nih kayaknya.
0: Bener-bener. Nah, ini tugasnya Kak Tia juga ya.
1: Nanti kita tanya lebih lanjut ya Kak Ulan, kita jeda sebentar dan pastinya silakan ya kalau mau bertanya ya Kak Ulan ya.
0: Boleh, langsung aja di WhatsApp kita di 081 556 451817.

0: Oke, balik lagi sama Wulan dan juga Kak Kiki
1: ya,
0: dan
1: sama Kak Tia.
0: Ini juga kita pembahasannya ya sampai detik ini masih ini ya panjang dengan, ya.
1: Enggak selesai-selesai. Ternyata kasus bully itu banyak banget.
0: Benar.
1: Dan terakhir-terakhir di televisi juga banyak banget kasus bullying. Okay. Tapi kalau di Kota Madiun sendiri nih Kak Tia, untuk kalau ingin ketemu Kak Tia nih. Terkait dengan mungkin mau konsultasi, entah konsultasi terkait tumbuh kembang dan lain sebagainya, harus ketemu Kak Tia di Rumah Sakit Darmayu itu setiap hari apa dulu?
2: Oke, kebetulan saya prakteknya setiap hari ya, setiap jadi hari. Bisa pilih hari dari Senin sampai Jumat.
1: Pagi?
2: Sore.
1: Sore.
2: Di jam 5 sampai dengan jam 8, jadi nanti bisa appointment dulu ya, karena saya juga nggak standby di sana, jadi harus ada janji temu dulu. Di hari Senin sampai Jumat, nanti bisa bertemu saya di RSU Darmayu.
0: Oke, ini juga sore hari ya.
2: Iya, pas nih.
0: Pas banget.
2: Anak udah pulang sekolah, orang tua juga udah pulang kerja.
0: Iya. Nah ini janjiannya lewat?
2: Lewat nomor pendaftarannya di RSU Darmayu.
0: Berarti langsung ke sana langsung gitu ya?
2: Boleh lewat WhatsApp dulu
1: aja. WhatsApp aja.
2: Oke, jadi tinggal kita menentukan mau hari apa gitu aja. Sekarang kan banyak ya media sosial.
1: Janjiannya gampang ya.
2: Gampang.
0: Nah ini gak perlu khawatir ya orang tua di Kota Madiun juga.
1: Oke, ada pertanyaan dari netizen atau belum?
0: Belum ada.
1: Belum, ini sudah ada. Dari Rizka di Madiun. Selaku seorang psikolog, saya mau bertanya Mbak Tia, apakah anak yang mengalami perundungan tapi masih malu atau takut dan menganggap dirinya lemah ini perlu kita tolong duluan di rumah atau langsung kita bawa ke psikolog? Nah, gimana? Anak yang mengalami perundungan, takut, malu, berbicara, terus menganggap dirinya, aku tuh siapa? Mungkin lemah tuh kayak gitu kali ya? Lemah tuh kayak gimana ya?
0: Iya benar-benar. Macam-macam sih ya.
1: Ini pertolongan pertamanya dari orang tua dulu atau langsung kita bawa ke psikolog?
2: Tetap yang pertama jadi dari orang tua terlebih dahulu ya. Ada nggak dia mau komunikasi nggak sama orang tua? Kita bangun lagi kepercayaannya. Kita boleh mengatakan kakak, boleh bercerita apapun di sini, Bunda nggak akan menghakimi, Bunda akan terima semuanya. Terima kasih loh kakak kalau sudah mau bercerita. Nah, ucapan terima kasih ini jarang yang dikatakan orang tua.
1: Betul Kak Tia.
2: Jadi sekecil apapun anak nangis saja, nggak apa-apa, kita terima dulu emosinya. Oh ya, kakak mau nangis dulu ya, kakak sedih ya, boleh nangis dulu. Sampaikan apa yang ditampung dulu. Jadi kita buat rasa aman dulu. Tapi kalau ya balik lagi, kalau anak udah gak kooperatif, dia cuma diem aja, oke kita ajak diskusi ke kakak, kita bawa ke profesional ya, supaya mama juga gak bingung nih menghadapi kakak seperti apa ini.
0: Jadi, bahasanya lebih ke
1: alus dulu ya
2: ngomongnya. Iya, betul. Iya, jangan langsung membentak.
0: Nah,
2: nanti makin takut.
0: Dia di PR.
1: Kayak aku harus belajar.
0: Kayaknya Kak Kiki yang ke Kak Tia.
1: Ngapain?
0: Jangan main.
1: Ngapain?
0: Terus gak usah main,
1: enggak beres. Iya, benar-benar. Gitu ya. Kita dilarang. Kita defend dulu ya. Ih, enggak usah main sama itu. Ya, itu kayak gitu tuh salah enggak sih kita pernah kayak gitu? Nah. Soalnya kita takut ya, Kak Tia ya. Maksudnya kita takut satu, kita menyakiti juga. Ya, kita menyakiti misalnya nih, "Ma, aku tadi tuh di sini mainan sama ini. Ternyata dia tuh cengkre.
0: Usil.
1: Ternyata dia usil. Temen 1, 2, 3 tuh diusilin. Nah, kita selaku orang tuh, ya udah bisa enggak usah main." Pastinya gitu kan Kak Tia. Nah, kayak gitu kita ngomong kayak
0: bener
1: gitu.
0: Benar enggak sih? Benar.
2: Ada salahnya.
1: Ada salahnya.
2: Karena kita langsung menghakimin tadi.
1: Menghakimin si anak ya.
2: Iya. Dia diusilinnya karena apa? Apa karena dia kalahan akhirnya diolok-olok sama teman-temannya? Nah, berarti kan kita harus memperhatikan juga dia masalahnya apa tuh di situ. Sebenarnya dia suka loh main peta umpet. Tapi terus kita batasin. Akhirnya dia benci sama permainan peta umpet tadi. Nah, itu juga akhirnya daripada aku ngomong ke mama, aku dimarahin enggak boleh main sama dia, enggak boleh main peta umpet.
1: Nah, jadinya gimana gitu Kak Tia?
2: Ya, akhirnya ya tetap harus kita aja, komunikasi lagi. Dia cerita, tadi aku diusilin waktu main peta umpet misalnya. Aku disuruh jadi penjaga terus, kok gak pernah jadi yang sembunyi, misalnya kayak gitu. Ya gak apa-apa, nanti gantian pakai kita, coba kita kasih aturan home pimpa atau bagaimana. Kita ajarkan keberanian ke anak dulu dalam mengatakan pendapatnya dia di teman-temannya. Oke, jadi supaya anak juga harus berani bersuara ke teman-temannya. Kita ukur dulu kepercayaan dirinya dia. Atau mau dibantu mama, nggak apa-apa. Ah, nanti aku jadi ini semakin diolok-olok kok apa-apa lapor ke orang tua.
1: Biasanya kan gitu ya. Ujungnya pasti gitu loh. Gak usah dolanan ambek iki engko dilopane ibuke.
2: Iya juga.
1: Jadi takut loh kayak gitu tuh. Iya kan?
2: Nah, berarti orang tua harus sama-sama membangun kepercayaannya bahwa ya nanti kalau apapun yang diceritakan kakak, mama nggak akan melaporkan atau bilang ke mamahnya si dia kalau nanti kamu diusilin. Bener. Yang penting kakak udah berani cerita, mama bangga, mama terima kasih. Oke, besok lagi berarti kalau main kita ganti mainan yang lain. Nah, bisa kita alihkan ke seperti itu. Jadi biar fair, kuncinya ya? Betul, kuncinya kita terima dulu apapun yang disampaikan anak.
1: Oke. Jangan marahin ya.
2: Jangan menjudge dulu. Kita tahan dulu ya.
1: Enggak bisa ya.
0: Kunci dulu nih mulutnya.
1: Iya. Ngapain? Enggak usah main lah. Ya karena kita kan mungkin ngambil gampangnya aja ya daripada nanti pasti kalau SD itu pasti merembet. Ya sih ke sekolah, ke guru, ke sekolah, kepala sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya pertemuan orang tua, wali murid.
0: Nah, itu orang tuanya dipanggil.
1: Benar, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh.
0: Ini ada pertanyaan dari 087767 6154. Nah, ini selamat pagi Kak. Saya ingin sedikit berdiskusi. Kalau kita berkaca dari beberapa kasus bullying yang belakangan ini ramai, kadang justru ada pihak sekolah termasuk guru atau kepala sekolah yang dianggap berusaha menutupi masalahnya. Ini menurut Kakak sebenarnya seperti apa sikap guru yang seharusnya ketika mengetahui ada anak yang mengalami bullying? Semoga kejadian ini enggak terulang lagi, gitu katanya. Terima kasih.
2: Iya, oke. Jadi
0: gimana nih katanya?
2: Kita juga harus perlu pendukung dari sekolah ya, nggak cuman dari orang tua. Oke, orang tua bisa melindungi, tapi dari rumah tok. Di sekolah, ya anak ini jadi tanggung jawabnya pihak sekolah. Harus ada keterbukaan dulu yang pertama dari pihak sekolah. Orang tua boleh kok berkomunikasi, memberikan bukti. Memberikan foto boleh, jamnya jam berapa biasanya dibully, tempatnya di mana, gali informasi dulu, sampaikan ke pihak sekolah, ajak diskusi dulu. Buat keterbukaan, pihak sekolah pun juga nggak boleh menutupin seperti itu. Kalau misalnya pihak sekolah seperti itu, orang tua boleh melakukan kayak mata-mata ya, supaya minta bantuan ke anak atau mungkin temannya anak, memberikan bukti yang nyata. Benar. Tapi kalau memang pihak sekolah ini sudah tidak bisa kooperatif, maka balik lagi ke orang tua, apakah mau melanjutkan sekolah di sana atau sebaiknya kita pindah ke sekolah aja. Karena sanksi
1: titik
2: dari
1: terangnya gitu pasti ya.
2: Iya, karena kan juga ini ya, biasanya pihak sekolah mau mengambil keputusan ada ketakutan ya, Kak.
1: Iya,
2: Kak Ulan ya. Benar, nanti kalau dikira kekerasan fisik atau bagaimana jadi kasus viral. Padahal kan sanksi-sanksi bullying itu sebetulnya gak harus berupa kekerasan fisik ya. Bisa seperti waktu mungkin dulu zaman-zaman generasi milenial kayaknya masih sering ya disuruh menggosok toilet. Bener. Kemudian piket umum atau mungkin hormat ke bendera. Nah, nggak apa-apa sebenarnya kedisiplinan seperti itu di pihak sekolah nggak apa-apa. Jadi pihak sekolah itu harus punya sanksi disiplin dulu. Kalau udah ada bukti, masa iya sih pihak sekolah mau menutup mata. Yang penting kita ada buktinya dulu. Kalau verbal mungkin nggak bisa terbuktinya ya, atau kalau dikucilkan juga nggak bisa, nggak ada buktinya ya. Nah, minimal kita konfirmasi ke wali kelas. Wali kelas mengamatin apakah dia punya kelompok di kelasnya, apakah dia selalu gurunya yang memilihkan atau dia nggak berani. Nah, ini jadi tanda-tanda sekolah. Berarti sekolah harus mengganti kurikulumnya nih. Bagaimana pihak sekolah harus mengganti cara pembelajarannya di Setuju. Sekolah, bukan kurikulum ya, nanti saya jadi disemprot pihak pendidikan. Lebih ke pembelajarannya. Pembelajarannya bagaimana. Jadi kalau ada anak yang kira-kira gak punya circle, karena gak punya teman, karena mungkin sepatunya bukan sepatu
1: merk A, B, C,
2: akhirnya dia gak ditemanin. Nah, mau buat bentuk kelompok ditolakin semua, walaupun minimalnya rata-rata 5, ternyata masih ada yang 4, tapi dia ditolak. Nah, ini gurunya juga harus peka nih di sini. Anak mau menyampaikan ke guru, aku gak dapat kelompok nih bu guru, ini tuh juga udah bagus, jadi apresiasi. Atau gurunya yang lebih bervariasi, mending kelompoknya yang ditentukan aja, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk bully, bully itu harus juga dipahamin oleh pihak sekolah sendiri. Karena kan banyak ya bully-bully yang gak kelihatan, pihak sekolah pun juga bingung ya dalam memberikan sanksi. Mending kita berikan bagaimana sih metode pembelajaran supaya anak-anak di sekolah itu bisa saling mengenal satu sama lainnya, supaya gak pilih-pilih kayak gitu. Nah, mungkin bisa disisipkan nanti di edukasi. Pihak sekolah mungkin bisa mendatangkan profesional juga untuk mengedukasi murid-murid siswa-siswa di sana.
1: Kayak gitu deh.
0: Bener-bener.
1: Parenting itu penting kan
2: betul,
1: ya sebenarnya. Makanya ibu-ibu kalau ada parenting datang.
0: Jangan absen.
1: Bener gak ya? Biasanya di parenting itu ada psikolognya.
0: Bener. Nah,
1: aku tuh paling sergep tuh.
0: Sama ngaji-ngaji juga ya.
2: Iya. Kalau itu
0: pahit. Ditambah lah ya.
1: Iya. Tapi biasanya parenting tuh ada di sekolah.
0: Benar.
1: Datengin psikolog. Bagus tuh.
2: Iya, itu bagus. Sekolah yang udah aware, udah mau mendatangkan profesional, ya luar biasa. Jadi rapotan gak cuma sekedar menerima rapot.
1: Iya, benar.
0: Itu salah satu tanggung jawab sekolah juga.
1: Nah, itu salah satu mengurangi itu tadi, kasus-kasus kejadian kayak gitu ya.
2: Jadi bukan berfokus pada bagaimana cara mengatasi anak yang jadi pembuli, tapi bagaimana kita mengatasi situasi ini bisa meredam, bisa supaya situasi ini bisa menjadi solid lagi, supaya gak ada ramah anak, kayak gitu ya. Sebenarnya banyak metode.
0: Benar-benar, lalu dijalankan apa enggak gitu ya.
1: Terus mungkin ini Kak Tia, pesan Kak Tia selaku psikolog nih kepada orang tua, karena orang tua tuh pasti merasa anaknya ingin aman, nyaman, entah itu di sekolah, entah itu di lingkungan tetangga dan lain sebagainya, seperti apa?
2: Jadi untuk semua orang tua nih, walaupun ya saya paham banyak kesibukan masing-masing selain mengurus anak, mari kita sama-sama luangkan waktu, entah itu 10-15 menit untuk menjadi ruang aman anak, untuk menjadi ruang mendengar anak. Usahakan rumah itu menjadi tempat aman, tempat untuk mencurahkan apa yang dirasakan anak, rasa takut, kecewa, sedih, semuanya diterima. Karena kita gak pernah tahu ya anak juga sedang berada di situasi seperti apa. Jadi kita boleh menanyakan sekedar hari ini sekolahnya seru gak? Tadi bermain sama siapa? Nah, itu gak apa-apa. Jadi percayalah bahwa kalau anak mengatakan aku sedih hari ini gak dapat kelompok, itu perasaan yang nyata. Kita juga harus bisa berempati ya. Jadi kita harus merasakan, oh ya ternyata emang gak enak sendirian sekolah, gak punya kelompok, kita empati dulu. Dan kita bantu anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita hadir utuh bahwa kamu gak sendirian, masih ada ayah sama bunda untuk membantu permasalahan kamu.
1: Nah, ini kalau orang tuanya tuh halus kalau kayak harus les sama Kak Tia.
0: Bener-bener, iya. Kita kapan-kapan ke Kak Tia ya, main ya.
1: Sharing masalah pribadi loh itu.
2: Boleh, boleh. Konsultasi gak harus menunggu
1: ada kasus. Masalah.
2: Ada kasus, iya. Betul.
0: Jauh-jauh hari ya. Oke, terima kasih Kak Tia. Karena juga seru banget ya. Ini semoga gak ada kasus-kasus bullying berikutnya.
1: Iya, benar.
0: Harapannya seperti itu. Iya. Semoga anak-anak happy juga, terutama di Kota Madiun juga ya.
1: Betul. Mudah-mudahan happy. Mudah-mudahan terkait dengan kasus bullying ini bisa dikurangin, enggak ada lah. Yeah. Dan perlu juga untuk sekolah-sekolah mengundang Kak Tia.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Setuju.
1: Setuju. Sekolah-sekolah tuh mengundang Kak Tia. Karena beberapa kali aku datang ke sekolah aku memang ada psikolognya.
0: Ada.
1: Dan itu ternyata membantu banget loh Kak Tia. Ada psikolog itu.
0: Gitu. Semoga dihadirkan lagi ya.
1: Benar.
0: Lebih banyak.
1: Iya. Mudah-mudahan kita ketemu dalam situasi yang berbeda juga.
0: Betul.
1: Tema yang lebih menarik dari hari ini ya Kak Tia ya. Seru kalau kita ngobrolin sama psikolog tuh seru.
0: Oke Kak Tia, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya. Dan semua sahabat Suara Madiun yang sudah bertanya, semoga dimudahkan ya segala aktivitasnya hari ini. Semoga happy selalu.
1: Oke. Terima kasih ya. Bingung kan nutup-nutup.
0: Ya, Kak.
1: Terima kasih ya Kak Tia untuk kali ini. Salam juga untuk semua yang ada di Rumah Sakit Damayu ya. Saya Kiki Desilia undur diri dan
0: saya Wulan pamit undur diri. Sampai jumpa, dadah.
1: Iya kan.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban meninggal dunia atas serangan Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh Sabtu 10 Oktober kemarin. Dikutip dari media Kompas, Heni Hamidah, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, mengatakan bahwa pihaknya masih terus memverifikasi kemungkinan adanya WNI yang mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut. KBRI Riyadh hingga saat ini juga terus berkoordinasi dengan otoritas di Arab Saudi. KBRI juga melakukan pemantauan ke sejumlah rumah sakit di Riyadh dan sekitarnya untuk memastikan ada atau tidaknya WNI yang terdampak. Kemudian menerbitkan himbauan kepada WNI di Arab Saudi untuk meningkatkan kewaspadaan menghindari lokasi rawan, khususnya kawasan Bandara Internasional King Khalid.
0: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

0: Radio Suara Madiun.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Ayo Cegah Penyakit Kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Pancing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok di kebun toh mbah, mbah. Nggo pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
0: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
2: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
0: Ayo dengar suara Madiun.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Pedipubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
6: Ya ilah, mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
7: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
8: Mari
7: utamakan bahasa Indonesia,
8: lestarikan bahasa daerah,
7: pelajari bahasa asing.
9: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihannya bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kafe sampai bentar sih.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih bersama kami di Dandut Asik Suara Madiun. Beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan ya sahabat ya. Jadi kalau sahabat punya keinginan untuk mendengarkan program acara kami atau mendengarkan dandut ya, ini silakan saja datang langsung. Wih, datang langsung ke sini boleh. Ya, tadi ada beberapa rekan-rekan kami di sini ya yang tadi sudah setia. Ada Mas Rudi, ada Mas Bowo, ada Mas Sapa Chandra ya. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Jadi kalau mau main ke sini kemana sih? Oh, di Jalan Prins Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun ya. Jadi di Gedung DPRD Lama atau juga di seberangnya Patung Merlion itu kan ada masjid. Ya, itu di sampingnya itu ya. Jadi ada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Jadi kita ada di lantai 2 di bawah tower ya, itu towernya Radio Suara Madiun. Jadi bisa istilahnya bisa main, bisa lihat studionya kami atau juga berkenalan dengan para penyiarnya yang ada di Radio Suara Madiun. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Dan juga ada Ardis, selamat siang Ardis, apa kabar? Tadi lagunya sudah ya. Ki Ardis senengane lagu-lagu yang slow. Yang lagu-lagunya yang apa ya, yang Jawa gitu ya, yang Sadewo dari Sabar. Aduh, semoga tetap sabar ya Dis ya. Ya, pokoknya kabeh ki semua ki all. Ya, baik sahabat, kembali kita masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun ya. Untuk hari ini kita akan sampaikan informasi stok darah yang ada di unit donor darah PMI Kota Madiun untuk hari ini di hari Senin 12 Oktober 2026 ya. Untuk golongan darah A, WB plus PRC ya, saya ulangi, ada 27, TC-nya ada 12, VVP-nya ada 17 ya. Kemudian untuk golongan darah B, WB plus PRC-nya ada 41, TC-nya ada 15 dan VVP-nya ada 9. Golongan darah O, WB plus PRC-nya ada 38, TC-nya ada 10 dan VVP-nya ada 14. Golongan darah AB, WB plus PRC-nya ada 28, TC-nya ada 10 dan VVP-nya

WP-nya ada 6. Kemudian untuk hari apa ini Senin ya, untuk Selasa besok untuk golongan darah agenda donor darah ini ada di SMA 4 Kota Madiun jam 7 sampai selesai dan RSUP Dr. Sudono Madiun jam 7 sampai selesai ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat sekiranya tidak bisa datang ke PMI ini bisa dikunjungi untuk berdonor darah ya. Saya ulangi untuk Selasa besok di tanggal 13 Oktober ada di SMA 4 Madiun jam 7 sampai selesai dan RSUP Dr. Sudono jam 7 juga sampai selesai. Dan untuk sahabat yang mau berkonsultasi atau juga bertanya-tanya tentang darah atau juga mungkin tentang stok darah yang ada di PMI ya, silakan langsung aja datang ke PMI Kota Madiun di Jalan Bali nomornya 41 yang teleponnya 0351 463305 atau 457771 ya. Ini buka setiap hari dari pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Iya, baik sahabat, kebersamaan kita masih panjang ya sampai jam 1 siang nanti dan saatnya sudah di pukul 12 lebihnya 16 menit. Kalau sahabat saat ini lagi istirahat, lagi makan siang, lagi dalam perjalanan mau keluar kota, semoga semua selamat, semua juga dalam tetap dalam lindungannya dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk siang hari ini. Dan nanti akan kita akhiri program acara kami sampai jam 1 siang ya. Jadi kita masih di Dandut Asisor Madiun, kita masih punya banyak lagu-lagu yang bisa menghibur kita semuanya untuk siang hari ini. Jadi siapkan Anda baik-baik, kalau mau joget silakan, kalau mau diem saja silakan, kalau enggak mau dengar juga silakan. Ya, kembali lagu-lagu Dandut kita akan hadirkan lagi dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 1 siang nanti.

0: Ones cinta. Wah. Ira deh.
1: Ya iya.
0: Ngalamone.
1: Terus nongi jalan-jalan sekolah kulino.
0: Makan nengku.
1: Tapi siapa malah milih ronde.

Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

93 FM PPL Radio Suara Madiun, kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun, kita tuntaskan sahabat ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang saat ini sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di PPL Radio Suara Madiun. Tapi sebelumnya kita juga ucapkan selamat siang dulu ya, ini untuk yang sudah hadir, ada Mbak Niken, Mbak Sri juga, terima kasih atas kebersamaannya juga tadi. Dan juga salam-salam untuk seluruh, apa ini, seluruh lapak-lapak, seluruh para lapak yang ada di Joglo Palerman, Kota Madiun ya. Monggo dinikmati, sesarengan datang meriki. Ya, acaranya apa Mbak kalau malam hari ini? Oh ya, kalau biasanya siang seperti ini juga ramai ya, siang hari ramai, apalagi kalau malam minggu dan juga hari libur ramai sekali ya. Semoga di sana juga tetap semangat, laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis, uangnya pada kumpul, ya gitu ya. Dan juga untuk yang lainnya di seputaran mana ya, kalau di mana bundaran itu biasanya kalau malam, ada juga nanti di mana ya, di lapak-lapak yang lainnya juga biasanya seperti ini juga ada rame, ada juga yang nanti malam ya, semuanya yang ada di lapak gitu ya. Terima kasih, dan juga semoga orang-orang yang di Kota Madiun ini yang dengarkan suara kami di Suara Madiun ini, kalaupun sahabat mau mencari atau juga menongkrong ya, tempat yang enak, nah cari aja tempat yang tentunya ada sekitar kita semuanya, yaitu apa, di lapak-lapak yang sudah ada di seluruh kecamatan atau juga seluruh desa di Kota Madiun ada ya. Dulu ada semuanya ya, nah sekarang ini tinggal ada yang masih bertahan sampai hari ini, ada juga yang tidak. Jadi semoga kalau ada apa ya, anak muda yang tergerak hatinya, yang ingin apa meramaikan lapak-lapak yang ada di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun, nah silakan ya. Jadi paling tidak kita juga menghargai ya apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Kota Madiun ya, kita jaga, kita ramaikan, dan semoga ini juga menjadi apa ya, ekonominya naik, income-nya juga naik, yang tentunya ini akan menambah kesejahteraan yang ada di Kota Madiun ya. Baik, kita pamit dulu untuk kesempatan siang hari ini, kita akan bertemu lagi di lain waktu juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Saya UU undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Gumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta

0: 13, penanganan perubahan iklim. 14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
2: Nek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Le, aku tak koneh le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya le?
5: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Pagi sudah, siang sudah, dan ini menjelang siang hari ini. Kita akan temani semuanya ya untuk program acara kami di Sweet Morris dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Jadi untuk sahabat yang saat ini masih merapat 93 FM, harapan kami semoga terhibur dengan lagu kenangan mancanegara yang tentunya akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Dan untuk sahabat yang mau berkirim salam atau juga mau request lagu, masih kita tunggu bersamanya di 081-556-451-817. Tentunya siang hari ini, baik yang lagi istirahat, yang lagi makan siang, yang lagi di kantor juga, yang lagi di pasar, yang lagi di jalan, yang lagi di lapak-lapak semuanya, saya ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan program acara kami. Dan mungkin juga kalau ada satu lagu, dua lagu yang tentunya yang kita akan hadirkan nanti punya satu cerita manis untuk Anda semuanya. Semoga tetap semangat, tetap gembira, dan semoga bukan kenangan yang tidak bagus yang akan kita hadirkan ya, tapi kenangan yang indah, kenangan yang manis, dan kenangan yang tentunya bisa membuat kita tersenyum untuk mengakhiri atau juga menyelesaikan pekerjaan kita sampai sore nanti. Baik sahabat, kembali dari Jalan Miskin Merdeka nomor 32 Kota Madiun, saya UU akan temani semuanya di program acara kami di Sweet Morris sampai jam 3 sore nanti. When a child is born, and all of this happens because the world is waiting, waiting for one child, black, white, yellow, nobody knows, but a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. And misery and suffering will be words to be forgotten,

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Radio Suara Madiun.

0: Yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC ku imbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepisik kuih mbah. Sembarangan nih. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe. Lah kok sikilku ditabrak kucing toh.
1: Akhir-akhir ini udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di St. Morris untuk kesempatan siang hari ini. Baik sahabat, setiap orang pasti punya sosok yang bisa menjadi inspirasi dalam hidupnya. Bisa orang tua, pasangan, sahabat, atau seorang yang kehadirannya ini membuat kita ingin terus belajar menjadi lebih baik lagi. Dan kadang inspirasi itu datang dari hal-hal sederhana sahabatnya. Dari nasihat yang kita ingat sampai saat ini, dari seorang yang selalu memberikan semangat untuk kita, atau dari orang yang tetap berjuang meskipun hidupnya tidak selalu mudah. Nah, kalau pendengar sendiri, mungkin siapa sosok yang sahabat yang sangat menginspirasi dalam hidup Anda? Dan apa yang membuat sosok ini begitu berarti untuk sahabat semuanya ya? Nah, sambil menunggu jawaban sahabat semuanya, mungkin tidak ada salahnya juga nanti kita hadirkan lagu-lagu lagi ya. Dan siang hari ini kita akan temani terus program acara kami dengan lagu-lagu St. Morris. Dan yang mau hadir atau juga mau salam-salam masih kita tunggu bersamaannya. Dan baik sahabat, seperti yang kita tadi sampaikan ya, sosok inspirasi yang mungkin sahabat lakukan ini tidak ada salahnya juga ketika sahabat ini bertanya. Dan tidak ada salahnya juga sahabat ini yang ditanya ini memberikan jawaban. Jawabannya sederhana, namun sampai hari ini sahabat masih tetap lakukan ya. Entah itu orang tua, entah itu guru kita, entah itu orang lain. Ada kalian juga kadang kita tidak tahu sama sekali ya. Kadang kita juga tidak berpikir dalam hal itu. Mungkin anak yang usianya lebih tua, lebih muda daripada kita. Jadi sosok inspirasi ini sangat menginspirasi dalam hidup kita. Dan kadang dengan kata-kata itu kita sadar ya, tidak harus dia punya pengalaman banyak, tidak harus bergelar profesor, tidak harus punya titel yang banyak. Namun kadang ketika orang itu berikan kata-kata atau berikan kalimat yang bisa membuat kita tersentuh, itulah membuat kita tuh menjadi hidup lebih baik lagi, lebih bisa berubah dan menjadikan kita tuh semakin hari semakin menjadi lebih baik lagi. Ya baik sahabat, selamat siang dulu tuh sahabat yang sudah hadir ya. Ada salamnya buat Mas Theo ini dari Mbak Giselle dan juga Mbak Jessica. Ya, ada Mbak Giselle dan Mbak Jessica. Ini kirimnya untuk Mas Theo lagi ulang tahun. Waduh. Keberapa sih Mas? Ini Mas Theo jauh nih ya dari Magelang ya, dari streaming. Setiap harinya masih dengar terus program acara kami ya. Semoga Mas Theo ini panjang umur, sehat selalu juga, diberkati semuanya, harapan-harapan dan juga keinginannya bisa terwujud semuanya. Dan tak lupa juga selalu berkumpul dengan keluarga dan juga mungkin bisa menjadikan sosok seorang Mas Theo ini inspirasi bagi yang lainnya gitu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, silakan ya yang mau hadir lagi atau juga mau salam-salam. Masih kita tunggu kebersamaannya di 081-556-451-817. Dan masih ada yang temani semuanya ya sampai nanti pukul 3 sore. Dan juga buat sahabat yang mau bergabung, kita ucapkan selamat siang aja, selamat bergabung bersama kami. Dan buat sahabat yang mungkin saat ini lagi di rumah ya, selamat siang aja semuanya. Dan juga yang lagi di kantor, di pasar juga, di jalan semuanya saja ya. Yang masih bisa dengarkan program acara kami, semoga terhibur dengan lagu-lagu dan juga informasi yang kita sampaikan ya untuk siang hari ini di program acara kami di Sweet Memories untuk siang hari ini.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang diolah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Now, you are listening 93 FM.

0: June on your favorite radio
1: station. Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah! The best music. Every time. Every day.

93FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Sweet Morris untuk kesempatan siang hari ini. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai jam 3 sore nanti ya. Apa kabar dulu untuk semuanya yang baru bergabung atau juga yang dari tadi setia ya menunggu kehadiran kita di program acara ini. Dan sekarang kita sudah di pukul 14 lebihnya 26 menit atau setengah 3 kurang sedikit ya. Dan kalau kita berbicara masalah waktu sahabatnya, nah kalau sore seperti ini, setengah 3 sore ini biasanya apa yang sahabat lakukan ya. Nah mungkin kalau aktivitas kita itu berbeda-beda ya. Kalau masih di kantor ya bekerja, menyelesaikan pekerjaannya. Ada yang sudah istirahat di rumah, ada juga yang baru mencari makan, ada juga yang sudah di rumah ini mulai berpikir apa yang saya lakukan, rebahan, tidur ataupun ya. Nah, kalau pekerjaan masih banyak ya, kita kerjakan pelan-pelan ya. Atau juga kita kerjakannya dengan skala prioritas mana yang lebih dulu ya. Kemudian juga kalau ada waktu luang bisa juga apa ya dipakai untuk melakukan hal-hal yang sederhana ya, seperti kita menikmati makan siang, mendengarkan lagu-lagu di MP3 atau juga di media sosial, merawat tanaman, atau juga sekedar duduk sambil ngeteh, ngopi, sambil ngerokok gitu ya, atau juga di suasana yang lainnya. Oke, baik, kita berhenti dulu sebentar ya.

Kembali sahabat, kita masih di program acara kami di Sweet Morris ya, untuk kesempatan siang hari ini. Dan kita ulang lagi tadi pembicaraan tadi yang tentang waktu ya. Karena juga seperti ini, jam-jam seperti ini tidak ada yang sama di antara kita ya. Kalau saya masih bekerja, OO masih siaran gitu ya. Ada juga kalau di rumah ini yang lagi rebahan, baru datang dari luar rumah juga bisa. Ada juga yang baru menjemput putra-putrinya, sekarang lagi masuk rumah, lagi mau makan, lagi mau masak juga ada. Nah, banyak hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk siang hari ini sahabatnya. Kalau mungkin sahabat lagi bengong, lagi gak ada pekerjaan apapun, tapi ingin mengisi waktu ya. Nanti kalau seperti ini di luar rumah panas, di dalam rumah mau apa juga ogah gitu ya. Nah, ini banyak kegiatan yang mungkin bisa menjadi ide kreatif sahabat ya. Nah, yang pertama adalah kita masak ya. Masak makanan favorit di keluarga sahabat semuanya ini apa ya. Jadi tidak ada salahnya kita siang-siang seperti masak ya. Kemudian juga kalaupun sudah masak selesai, kita mencoba untuk merawat tanaman yang ada di rumah ya. Mungkin kalau kita salah satu di antara sahabat ini penghobi yang namanya tanaman di pot gitu ya, karena lahannya juga terbatas, akhirnya di pot. Nah, kini jam-jam segini waktunya mungkin kalau kita siram-siram juga bisa, atau jika kita untuk kasih pupuk atau ambil gunting kita potongin daunnya juga bisa gitu ya. Jadi kegiatannya ini tidak sebatas kita harus ngapain gitu ya, tapi inilah kegiatan yang memang benar-benar produktif, di mana jam sekarang ini jam 2:30 ini yang kita lakukan itu apa ya. Ada kalanya juga kalau sahabat ini ogah ngapa-ngapain juga ya, mending tidur boleh juga ya, karena aktivitas itu kan memang seseorang beda-beda gitu ya. Apalagi kalau sahabat ini ya sekarang ini ada di kantor di Pemkot Madiun, semuanya lagi bekerja ini saya yakin ya, karena nanti kita akan selesai di 3:30 sore ya. Jadi kalau ada satu rencana mau mengurus surat ataupun juga tindak ke dinas-dinas yang mungkin sahabat sudah planning gitu ya, kalau sudah 3:30 waktunya pulang ya pulang ya. Ada kalanya ada beberapa orang yang masih lembur karena memang kegiatannya seperti itu ya, jadi dilembur dulu supaya besok pagi tidak menumpuk pekerjaannya ya. Nah, ini berikutnya juga kalau sahabat punya satu ide kreatif juga ya, ini siang seperti ini membaca ya. Kalau sekarang itu tidak harus dengan namanya koran atau majalah yang lain, ada di media massa banyak ya. Jadi paling tidak kita tahu perkembangan yang ada di dunia itu seperti apa, ada apa di sini gitu ya. Nah, ini menjadi satu awasan kita untuk semuanya, bahwa dengan membaca itu kita tahu dunia-dunia atau jika informasi dari dunia manapun itu kita tahu ya. Dunia gelap tahu ada film yang terbagus gitu ya. Kuasa gelap, siapa yang sudah nonton gitu ya. Ya, itu banyak sekali kegiatan yang sahabat mungkin lakukan ya. Jadi kalau saya menghitung tadi banyak sekali, tapi saya sebutkan hanya beberapa. Dan semoga kalau siang hari ini sahabat lagi dengarkan program acara kami, yang ingin tidur atau juga yang ingin dengarkan radio, nah boleh saja ya. Silakan bisa hubungi kami di nomornya di 081-556-451-817. Baik, kita akan dengarkan dulu beberapa lagu. Tentunya kita masih di program acara kami di Sweet Morris untuk siang hari ini sampai jam 3 sore nanti.

0: Maaf bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: PPL Radio Suara Madiun. Kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami Sisi Memoris harus segera kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di PPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya saya OO harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu. Suramadu.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Bran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maru.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
2: Bawa tas belanja nggak, Kak?
0: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
2: Totalnya 100 ribu ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, belanja bumi senang. Tenang. Bumi tenang.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Gumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mento, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Radio Suaramadu. Radio Suaramadu.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak nanti tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
5: Kaget aku.
4: Mau buang sampah di sungai atau Mbah?
5: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
4: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lho. Wah, bisa dihukum nanti.
6: Bener banget sahabat. Karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesenanku yang kemarin.
4: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
0: Suara Madiun 93,4.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Pedipubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Halo, salam jumpa sahabat. Kembali lagi dalam Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Yuli Anissa. Dari Suara Kota Probolinggo, Devi Aprilia mengabarkan, pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan Pantai Permata menjadi lokasi Festival Mangrove.
7: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin bersama dengan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari meninjau kerja bakti di kawasan Pantai Permata. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mempersiapkan lokasi penyelenggaraan Festival Mangrove yang rencananya bakal dilaksanakan di 3 November 2026 mendatang. Pantai Permata menjadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Pemerintah Kota Probolinggo juga akan memperkuat keterhubungan sejumlah destinasi. Di antaranya adalah BJ Bako Resort atau BJPR dan kawasan T10 JLU, sehingga dapat menjadi rangkaian wisata yang saling melengkapi. Wali Kota Dr. Aminuddin mengatakan, Pantai Permata telah dipercaya menjadi salah satu lokasi kegiatan Festival Mangrove yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Perhutani. Oleh karena itu, persiapan mulai dilakukan termasuk mulai kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan kesiapan kawasan. Sedangkan persiapan festival masih terus berjalan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kerja bakti tersebut, pemerintah Kota Probolinggo mendorong agar kebersihan kawasan pesisir menjadi perhatian bersama. Terlebih, Pantai Permata memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
6: Ada Wulan dari Suara Madiun. Festival Dai Cilik Jawa Postrader Madiun menjadi ajang asah talenta.
1: Investasi terbesar Kota Madiun bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Karena itu berbagai ruang bagi anak untuk mengasah kemampuan dan keberanian perlu terus diperbanyak, termasuk melalui Festival Dai Cilik 2026. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka audisi Festival Dai Cilik 2026 tingkat SMP MTS sederajat wilayah Kota Madiun di Rumah Dinas Wali Kota. Acara yang diselenggarakan Jawa Postrader Madiun tersebut diikuti sebanyak 25 peserta. PLT Wali Kota mengatakan Festival Dai Cilik tidak semestinya berhenti sebagai ajang perlombaan. Peserta yang memiliki kemampuan perlu terus diberi ruang untuk tampil sehingga terbiasa menyampaikan gagasan di hadapan banyak orang sekaligus memiliki mental yang kuat. Menurutnya pembinaan talenta anak juga penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kegiatan keagamaan seperti Dai Cilik menurut PLT Wali Kota dapat menjadi salah satu pegangan bagi anak sekaligus memperkuat pembentukan karakter. PLT Wali Kota bahkan meminta agar talenta yang muncul dari Festival Dai Cilik tetap mendapat panggung setelah kompetisi selesai. Ia menyebut Pemkot Madiun terbuka untuk mendukung kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan anak, termasuk membawa mereka tampil di ruang publik. PLT Wali Kota menambahkan Pemkot Madiun siap berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan Festival Dai Cilik tingkat Madiun Raya. Ia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan pemenang tetapi juga memberikan dampak lebih luas bagi pengembang talenta anak.
6: Wulan Suara Madiun melaporkan. Dari Suara Lumajang, Bobby Wijayanto mengabarkan, Bupati Lumajang pastikan perbaikan jalan Lumajang terus berlanjut.
8: Bupati Lumajang Indah Amperawati meninjau langsung progres perbaikan ruas jalan Roho Kangkung Kali PP. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, Bunda Indah didampingi jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Lumajang yang bersama-sama melakukan pengecekan dan monitoring secara langsung terhadap pekerjaan di lapangan. Dirinya mengatakan pengawasan dilakukan agar pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya berjalan sesuai target, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Ia mengungkapkan selama masa jabatannya, pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan pembenahan terhadap kurang lebih 40 ruas jalan. Perbaikan tersebut akan terus dilanjutkan secara bertahap hingga akhir masa jabatan. Bunda Indah berharap dukungan anggaran yang tersedia dapat mencukupi sehingga semakin banyak ruas jalan rusak yang dapat ditangani. Dirinya juga menegaskan pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang.
9: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
6: Ada Eko Utomo dari RGR FM Tulungagung. 21 pejabat tinggi Pratama di Tulungagung resmi dilantik. PLT Bupati Tulungagung menegaskan jabatan sebagai amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja.
10: Sebanyak 21 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulungagung resmi diangkat dan diambil sumpah janjinya oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin di Pendopo Kungasarum, Kusumanibongso. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi JPT Pratama yang dilaksanakan pada awal September 2026. Proses pengisian jabatan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari kinerja, pendidikan, pengalaman, kompetensi teknis dan manajerial, kompetensi sosial kultural, hingga integritas dan moralitas. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa jabatan bukan sekedar status melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja nyata. Para pejabat yang baru dilantik juga diminta segera melakukan konsolidasi di perangkat daerah masing-masing, mengoptimalkan penyerapan anggaran, serta memastikan target dan program kerja dapat terlaksana dengan baik. Eka Utomo, RKFM Tulung Agung.
6: Reza Desti dari Suara Ngawi. Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan.
11: Krisis air bersih di Ngawi meluas, 4.303 jiwa terdampak kekeringan. Krisis air bersih akibat kemarau di Ngawi belum mereda. Hingga awal Oktober, sebanyak 4.303 jiwa yang tersebar di 28 dusun masih terdampak kekeringan. Kasih kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo mengatakan wilayah terdampak tersebar di 21 desa pada 7 kecamatan. Jumlah wilayah yang terdampak masih berpotensi bertambah apabila kondisi kekeringan berkepanjangan. BPBD pun terus memantau perkembangan kebutuhan air bersih masyarakat. Sejauh ini BPBD Ngawi telah mendistribusi sebanyak 200 tangki air bersih ke daerah terdampak kekeringan. Total air yang disalurkan mencapai sekitar 1,2 juta liter. Kondisi kemarau berkepanjangan membuat ketersediaan air menjadi perhatian. Cuaca panas juga mempercepat penguapan sehingga dapat memperburuk kondisi sumber-sumber air yang mulai menyusut. Partoyo mengatakan, kami menghimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak dan efisien. Reza Desti, Suara Ngawi.
6: Ada Anggun dari Suara Pasuruan. Wujudkan ponpes yang bersih dan sanitasi yang layak, Pemkab Pasuruan bersama Danon gelar Festival Akses Sanitasi dan Air Bersih.
12: Danon Indonesia menggelar Festival Akses Air Bersih dan Sanitasi Pesantren Jawa Timur tahun 2026. Festival bertemakan mengalirkan kebaikan akses air bersih dan sanitasi untuk santri Indonesia. Ini digelar di Pondok Pesantren Ngalah Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Kamis 8 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori berterima kasih kepada jajaran pengasuh Pondok Pesantren Ngalah yang bersedia menjadi tuan rumah serta kepada Danon Indonesia atas kepeduliannya terhadap dunia pesantren.
13: Terima kasih dan apresiasi kepada pihak Danon yang hari ini telah mengadakan Festival Air Bersih dan Sanitasi Pondok Pesantren se-Jawa Timur. Kebetulan hari ini tuan rumahnya adalah Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya festival hari ini,

0: dan inovasi terbaik melalui UPU BKB Unit Serengat.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar meraih penghargaan Tata Kelola dan Inovasi Terbaik melalui Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Unit Serengat, dan Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas 2, Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan SJavalen Transport Meeting, EJLTM, tahun 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Pugu Imam Susanto, menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan evaluasi berkelanjutan, termasuk dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna layanan atas dukungan, kritik, dan juga saran yang diberikan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan agar semakin optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ozi Ahmad, Radio Persada FM Blitar.
0: Reni Kristi dari Ersal FM Nganjuk. Warga Nganjuk tidak perlu ke kantor Dukcapil karena mengurus identitas kependudukan melalui layanan jemput bola di 6 lokasi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk menghadirkan layanan jemput bola administrasi kependudukan secara gratis dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2026. Program ini menyasar 6 lokasi selama Oktober untuk mendekatkan pelayanan dokumen kependudukan kepada masyarakat. Layanan yang tersedia meliputi kartu keluarga, KTP elektronik, kartu identitas anak, identitas kependudukan digital, akta kelahiran, dan akta kematian. Pelayanan dimulai 15 Oktober di Desa Kecebung, Kecamatan Pace, dilanjutkan 20 Oktober di Ponpes Al-Huda Bonggah, dan 21 Oktober di Ponpes Al-Hasani Payaman, Kecamatan Nganjuk. Untuk berikutnya, layanan hadir 26 Oktober di Ponpes Modern Al-Islam Kapas Sukomoro, 28 Oktober di Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, serta 31 Oktober di Alun-Alun Nganjuk. Program ini diharapkan mempermudah masyarakat mengakses dokumen kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
0: Demikian sahabat Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Yuli Anissa, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun 93.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hai, apa kabar semuanya?
2: Yeah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat?
0: Sehat ya.
2: Sehat ya. Harus yang lagi ada ya. Di jalan, yang lagi ada di rumah, yang lagi ada di tempat kerjaan. Semoga semuanya masih dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Iya ya. Betul banget.
2: Jangan ada yang sakit, jangan ada yang sedih, iya. Jangan ada yang males-malesan.
0: Betul.
2: Pokoknya semua harus tetap semangat di hari Senin ini ya.
0: Iya.
2: Sekarang tanggal berapa?
0: Tanggal 12 Oktober 2026 iya. Dan hari ini balik lagi nih sama duo. Dua apa nih?
2: Random.
0: Dua awur-awuran. Ya. Ya itu bareng sama Sukma di sini dan juga
2: Rian ya, okay. Yang akan temani sahabat Suara Madiun semuanya sampai di jam 8 malam nanti.
0: Oke. Okay.
2: Bareng sama lagu-lagu yang sudah kita siapkan spesial untuk Anda semuanya yang lagi merapat di 15.20.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Oh alah, iya kayak gini iki. Tanjowo kabeh tidak eh.
2: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
1: Wes, nek-neki aman tenan.
3: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.

0: anak itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Suara Madiun 9.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Gumiya terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Camarión.
1: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
2: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
1: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
2: Jaman digital, Mbah.
1: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
3: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan.
4: Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, perutku. Aduh.
3: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.

0: Radio Suara Madiun.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Eh, Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492, Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Castilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
6: Memperingati 2 tahun kinerja DPRD Kota Madiun, sinergi antara legislatif dan eksekutif terus dijaga untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan berpihak kepada masyarakat. Semangat ini diwujudkan melalui kegiatan sepeda sehat yang digelar DPRD Kota Madiun bersama PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun, jajaran organisasi perangkat daerah OPD, Forkopimda, dan unsur masyarakat. Rute yang dilalui meliputi Jalan Taman Praja, Jalan Letkol Suwarno, Jalan Auri, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Kompol Sunaryo, Jalan Pahlawan, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Musi, Jalan Soekarno-Hatta, dan Jalan Serayu. Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, sinergi yang terjalin selama 2 tahun terakhir menjadi modal penting untuk melanjutkan kerjasama. Hal itu sejalan dengan semangat DPRD Kota Madiun, yakni harmonisasi aspirasi sinergi mengabdi. Menurut Armaya, sinergi tersebut perlu terus dijaga dan diperluas, tidak hanya antara legislatif dan eksekutif, tetapi juga bersama Forkopimda, instansi vertikal, tokoh masyarakat, LPMK, hingga pengurus RT dan RW. Ia juga menyebut DPRD terus menjalankan fungsi legislasi, pembahasan anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, PLT Wali Kota mengapresiasi komunikasi dan kerjasama yang terjalin dengan jajaran legislatif. Menurutnya, hubungan ini juga ditandai dengan keterbukaan dalam memberikan masukan untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan. Usai bersepeda, PLT Wali Kota bersama jajaran DPRD dan OPD juga memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia di lokasi kegiatan. Layanan ini melengkapi kegiatan olahraga sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Melalui momentum 2 tahun kinerja DPRD, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan semakin kuat, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Madiun. Dukungan terhadap pembinaan sepak bola usia dini menjadi perhatian PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, saat menghadiri pembukaan Dandim Cup pertama di Stadion Wilis Kota Madiun. Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tersebut menjadi ajang bagi pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus mental bertanding. PLT Wali Kota mengapresiasi penyelenggaraan Dandim Cup pertama oleh Komandan Kodim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan bagi para pemain binaan Sekolah Sepak Bola atau SSB untuk mengukur hasil latihan dan membangun mental menghadapi pertandingan. Lebih lanjut, Bagus menyampaikan bahwa Pemkot Madiun siap mendukung keberlangsungan kompetisi sepak bola kelompok umur pada 2027. Koordinasi dengan SSB serta berbagai pihak termasuk Kodim dan instansi terkait akan dilakukan agar semakin banyak ruang pertandingan bagi para pemain pemula. PLT Wali Kota juga berharap para peserta mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Terlebih, juara pertama dan kedua Dandim Cup pertama akan berkesempatan melanjutkan kompetisi di Pakansari Bogor. Kesempatan ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan dan menambah jam terbang bertanding. Sementara itu, Dandim 0803 Madiun, Letkol Infantri Inyoman Adi Saputra menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap turnamen ini menjadi wadah pembinaan generasi muda, sekaligus membantu menemukan bibit-bibit unggul sepak bola di Kota Madiun. Dandim Cup pertama diikuti 32 peserta dari Kota Madiun dan luar daerah. Dua tim terbaik, yakni juara pertama dan kedua, akan melanjutkan kompetisi di Pakansari Bogor. Melalui kegiatan ini, peringatan HUT ke-81 TNI tidak hanya menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, tetapi juga menghadirkan ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga, khususnya sepak bola. Sejumlah persoalan infrastruktur, lingkungan, dan sosial menjadi catatan dalam kegiatan Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR di Kelurahan Taman dan Nambangan Kidul. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meninjau langsung kondisi di lapangan, mulai dari saluran air yang membutuhkan penanganan, usulan rumah tidak layak huni atau RTLH, hingga penataan tempat pembuangan sampah TPS. Salah satu perhatian berada di Jalan Kasuari, Kelurahan Nambangan Kidul. Warga mengusulkan penanganan saluran air untuk mengantisipasi longsor. Menanggapi hal tersebut, Bagus menyampaikan rencana penutupan saluran menggunakan cor beton dalam 90 hari agar material urukan tidak masuk ke saluran air. Selain infrastruktur, usulan penanganan RTLH di Nambangan Kidul juga menjadi perhatian. Sejumlah rumah yang masuk usulan penanganan kedaruratan di antaranya milik Tejo dan Kusyanto, serta rumah di Jalan Tombro. Bagus menilai usulan yang disampaikan warga perlu dicermati karena menyangkut kebutuhan mendesak, baik dari sisi sosial, lingkungan, maupun infrastruktur. Persoalan sosial lainnya turut menjadi catatan dalam peninjauan tersebut, di antaranya kebutuhan bantuan kursi roda bagi warga penyandang disabilitas, serta kondisi warga dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Jalan Tombro. Berbagai kebutuhan itu menjadi bahan untuk menentukan tindak lanjut sesuai kondisi dan tingkat kedaruratan di lapangan. Sementara itu di Kelurahan Taman, perhatian diarahkan pada penataan TPS. TPS di kawasan Jalan Salak, tepatnya di Jalan Mundu Selatan, direncanakan dipindahkan karena berada di tepi jalan strategis dengan akses lalu lintas yang ramai. Bekas lokasi TPS tersebut nantinya akan dimanfaatkan sebagai ruang terbuka. Adapun penanganan TPS di pojok Jalan Tulus Bakti direncanakan pada tahun depan. Peninjauan di Nambangan Kidul juga mencakup lapak di kawasan Jalan Maijen Sungkono, Kaswari, yang merupakan aset Dinas Perhubungan. Lokasi ini direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai tempat penjualan oleh-oleh. Bagus turut mengunjungi ILP Apel 1 guna melihat kondisi layanan di wilayah setempat. Melalui WBR, berbagai persoalan dan kebutuhan warga dapat dicatat langsung untuk menjadi bahan koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Usulan yang masuk akan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi, urgensi, dan kebutuhan penanganannya.
5: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. Qu'est-ce que je vais te nommer?

0: 93 FM LPPL Radio Suara
1: Madiun. Ya, balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, Rian sama Sukma. Sukma. Ya. Ada lagi di 15.20 untuk sesi kali ini, yaitu sesi keempat. Sebelum menuju ke sesi kelima, berarti kan sesi keempat.
0: Betul, ya. Sebelum keempat tadi ya ketiga.
1: Ya, udah dibuka sama lagu bagusnya Selena Gomez nih.
0: Bener, Love On.
1: Yes, enak banget nih.
0: Enak banget.
1: Lagunya Selena Gomez. Ini mantannya si Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
1: Ya, terus sekarang dia sama si Benny Blanco.
0: Oh iya.
1: Udah nikah dia.
0: Iya.
1: Kayaknya si Benny ini emang jualannya Blanco.
0: Blanco, ya dia koleksi Blanco.
1: Blanco, iya. Iya, iya, dia kolektor Blanco.
0: Sama ternyata. Selena ini kan hobi sepedaan ya. Karena goes.
1: Iya, Selena goes. Gitu. Jadi dia memang sehat banget.
0: Iya.
1: Senang soalnya lihat si Selena memang sehat banget dia nih.
0: Iya, benar. Karena dia tuh sebenarnya bukan Selena Gomez sih. Lebih tepatnya Skena Goes.
1: Iya. Iya. Selamat malam, yang hari ini lagi sepedaan putar-putar kota Madiun. Karena memang di Madiun ini ada beberapa komunitas sepeda juga.
0: Oh,
1: ya. Ternyata banyak juga ya. Jadi ini bukan suatu hal yang aneh ya.
0: Enggak.
1: Ya, sekarang banyak tuh di banyak kota juga seperti ini, sepedaan malam-malam gitu, udah mulai banyak.
0: Banyak banget. Yeah. Dan seru banget juga. Terus apalagi ada event rutinan ya setiap bulan hari Jumat akhir bulan kalau enggak salah itu.
1: Sepedaan putar-putar kota Madiun.
0: MLFR apa-apa itu. Yeah. Ya, itu.
1: Karena itu memang menyehatkan karena selama ini kan orang sudah terbiasa naik sepeda motor kemana-mana.
0: Betul.
1: Dan tidak terbiasa untuk mengayuh sepeda pada akhirnya.
0: Akhirnya kurang gerak dia.
1: Iya, karena itu sangat mengkhawatirkan kalau kita kurang gerak. Karena kalau kita kurang gerak itu tandanya kita mulai menumpuk penyakit.
0: Betul. Nah, harusnya mulai sekarang kamu mungkin yang selama ini masih bingung mau apa, mau ngapain, mau olahraga gitu ya. Gak usah bingung-bingung, banyak banget olahraga yang
1: murah
0: ya.
1: Bisa
0: dilakukan. Sepeda juga gak harus sepeda bagus.
1: Iya, bener.
0: Sepeda yang adanya apa aja, gimana sih?
1: Apa ajanya?
0: Iya.
1: Apa ajanya?
0: Apa ajanya? Yang ada apa apanya gitu. Yang apa adanya.
1: Yang pokoknya apa yang kita miliki aja lah.
0: Terus juga mungkin jalan-jalan, lari-lari boleh juga.
1: Kan,
0: gak usah pakai outfit yang keren juga.
1: Iya, jalan-jalan
0: gitu,
1: dengan sepatu rodaku.
0: Atau mungkin mau niru dari lagu yang mau di play ini nih, yaitu Remy Wolf.
1: Weh.
0: Dia setengah serigala.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Produser Madiun ada Zara Zuhairi barengan sama Alfi Zumi. Sah, mereka berdua ni dari Malaysia. Tetangga negeri kita, Jiran Malaysia.
1: Tetangga negara kita ya.
0: Tetangga dari Indonesia. Jadi ini sah ini dalam artian lagu ini bercerita tentang kalau kita udah nikah itu artinya udah sah gitu.
1: Iya, sebuah hubungan yang udah deal gitu ya.
0: Betul. Ini berarti sah secara agama dan juga negara. Oke. Jadi lagu yang satu ini dulu sempat viral di salah satu platform berbagi video. Salah satu adalah TikTok ya. Ini memang lagu yang satu ini banyak lagi banyak yang muter gitu.
1: Betul, dijadiin backsound.
0: Jadiin backsound itu dia. Ya karena kebanyakan ya backsound-backsoundnya itu ya untuk menggambarkan bahwa mereka tuh udah nikah kayak
1: iya,
0: gitu. Videonya
1: betul.
0: Rata-rata seperti itu. Oke, saat ini udah jam 6.43 menit.
1: Betul.
0: Sahabat Sarah Madiun yang hari ini ada pekerjaan rumah. Mungkin harus membawa pulang tugas yang ada di
1: kerjaan
0: tempat kerja
1: ya.
0: Harus dibawa pulang karena besok daripada lembur di kantor.
1: Betul.
0: Gitu. Kayak lemburnya di rumah aja deh.
1: Mungkin
0: di kantor udah sendirian
1: juga,
0: gitu.
1: Gitu ya, tetap semangat lah ngerjainnya ya.
0: Ya, karena kita masih akan menemani sahabat-sahabat di semuanya
1: sampai jam 8.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ning kene wae. Padha wae to, sing penting sampah.
1: Mbah. Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
0: Oh, notal ya.
1: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
1: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
1: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak kenal, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berubah?

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492, Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Suara Madiun 93.

0: Sebelum tiga kami berada seluruh Madiun, ada si 21 pilot over compensate. Jadi ini lagu yang satu ini ternyata juga ini ya, apa namanya, bercerita tentang apa ya istilahnya, lagu yang menjadi pembuka juga ya, pembuka jadi album Clancy ini. Menandai kembalinya Clancy dengan sikap yang sedikit percaya diri gitu tentunya ketegasan untuk menghadapi konflik setelah kabur dan bertahan dari dunia demo. Ini game ya. Ini jadi karakter utamanya digambarkan seperti itu. Ada kebebasan, ada rasa percaya diri yang kemudian baru ditemukan.
1: Ada perubahan gitu ya setelah sempat vakum ya gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Sempat bingung gitu, bingung, mungkin ya sama dirinya sendiri. Ya. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa 21 Pilot ini merupakan duo yang berasal dari Amerika Serikat ya. Amerika Blitar.
1: Amerika bagian serengat ya.
0: Ada si Nick Thomas dan juga Chris Salih.
1: Chris Salih.
0: Kayaknya Salih ini keturunan Indonesia ini kan.
1: Iya ini.
0: Bapaknya pasti Pak Salih.
1: Pak Salih.
0: Betul.
1: Itu bapaknya Salah, anaknya Salih.
0: Bapaknya besar gitu.
1: Salah besar. Tapi keren loh, duo ini keren banget.
0: Karena
1: memberikan warna baru di belantika musik ya. Jarang-jarang banget ada duo tapi mainnya di vokal sama drum, yang nyanyinya sambil main gitar gitu ya.
0: Jadi mereka tuh identiknya kan dengan kayak dicat-cat gitu deh, tangannya jadi dicat item. Pasti seperti itu dua-duanya gitu. Itu merupakan ciri khas, karena memang sebuah band tuh harus mempunyai ciri khas.
1: Iya benar, mereka berdua tuh benar-benar nyentrik ya aksi panggungnya dan juga penampilannya. Karena biasanya selain serba di item-itemin itu, biasanya pakai cat rambut merah, merah nyala gitu. Terus juga ini kalau nonton ketika live performance gitu kan, susah banget itulah pokok. Itu tuh keren banget gitu, kayak gotik-gotik tapi bawain lagu yang
0: seperti ini
1: gitu loh. Keren lah pokok.
0: Ini kayak apa ya, lagunya tuh kayak di era-era, aku masih inget tuh Prodigy itu juga musik-musiknya. Kalau yang didengarkan di lagu Overcompensate itu emang ya ada kayak prodiginya gitu pokoknya.
1: Jadi
0: ciri khasnya tuh musik-musik yang techno. Di zaman itu ya si siapa namanya si Prodigy itu. Nah mungkin bisa jadi mereka juga terinfluen oleh mereka juga gitu. Dan ya deh, pastinya udah kenal banget sama Heathens, terus juga Stress Out.
1: Stress Out.
0: Ini pastinya itu musik-musik yang pastinya udah dikenal banget gitu ya.
1: Gitu langsung meledak tuh awal-awal mereka muncul ya, lagunya itu dompleng banget tuh. Di selain juga enak banget juga lagunya buat menggugah mood yang lagi gak baik-baik aja.
0: Tadi ada si ini ya, Tyler, Joseph dan juga Josh Dun. Dung-dung gitu sih. Ya deh, kita lanjut lagi ya. Shawn Mendes.
1: Mendes
0: The Mountain.
1: Ya.
0: Gunung.

0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: 93 FM Radio Madiun. It's time to say goodbye.
1: Iya, enggak kerasa nih udah sampai di penghujung acara 15.20 hari betul. Senin ini ya.
0: Betul. Kalau di bahasa Perancis kan itu artinya wayahe pamit.
1: Nggih.
0: Toh?
1: Leres.
0: Berarti ya waktunya kita berdua harus undur diri karena memang waktunya udah mepet banget. Tugas kita udah selesai sampai di sini.
1: Ya.
0: Besok kita ketemu lagi ya.
1: Betul.
0: Oke, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian bersama dengan
1: Sukma di sini pamit undur diri.
0: Selamat malam semuanya.
1: Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
3: Oke, presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Ayo podo di rungokke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM. Wes ngene lak beres to, tak obongi kabeh sampai bentar sik.
1: Jangan ya.
0: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Stop, Pak.
2: Ya,
1: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
2: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
1: Oh, iya, Pak. Iya.
0: Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Akhirnya selesai sudah tugasku. Kebun jadi bersih. Aku sudah capek dan lubang sampah sudah tidak cukup. Aku bakar saja daun-daun kering ini. Terus makan siang dan tidur. Mana koreknya ya? Tadi, ini dia. Untung aku bawa korek.
4: Udaranya panas sekali ya, Bud. Yuk, kita berteduh dan duduk-duduk di kebun. Pasti sejuk dan nikmat. Anginnya kenceng banget. Eh, lihat, Bud. Bukannya itu sampah kebun Yutun. Apanya besar. Dan tuh, lihat daun-daun yang terbakar juga terbang semua. Wah, ke kebun jagung lagi. Lelah, jangan-jangan api itu. Kebakaran. Tolong, kebakaran.
5: Sen, iya iki Sen. Apinya kok semakin membesar. Terus lahan yang terbakar semakin meluas. Kebun Yutun dan kebun jagung ludes. Mana mungkin kita bisa memadamkan api dengan cepat. Sedangkan jarak sumur dan kebunnya jauh.
4: Sudah, kamu tenang. Banyak asap di sekitar lokasi kebakaran. Lebih baik kamu bantu mereka. Aku lapor dan telepon damkar ya.
6: Selamat siang, kantor Satpol PP Kota Madiun.
7: Ya.
6: Di jalan apa? Baik, kami segera meluncur ke sana. Terima kasih atas laporannya.
7: Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Api tidak sampai merembet ke rumah warga yang lain. Jadi kita tunggu dulu ya sampai api benar-benar padam.
8: Berdasarkan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja atau Satuan Polisi Pamong Praja, sejak tahun 2017, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan tugas dan fungsi menanggulangi kebakaran. Kebakaran dapat terjadi karena saat musim kemarau, kecerobohan atau kelalaian masyarakat, baik sengaja ataupun tidak. Ingat, panggilan terjadinya kebakaran, emergency call, nomor 0351-482255. Kami siap 1x24 jam setiap hari. Dan semua petugas selalu siap untuk berangkat ke lokasi kebakaran. Moto kami, pantang pulang sebelum padam.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini

0: Merdeka dari negara Spanyol. Guinea Khatulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guinea Khatulistiwa. Guinea Khatulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guinea Khatulistiwa merupakan koloni Guinea Spanyol. Guinea Khatulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom, yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm.

Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.

0: badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, gue iki isi enom kok gampang melorot toh le? Kayak aku iki lo, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
4: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
3: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun, terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening, tinggal niatnya aja sih. Tapi aku nggak kuat lari nih.
4: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
5: The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Juli 2023 perihal penyaluran LPG tabung 3 kg kepada konsumen pengguna LPG tertentu. Diimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Madiun, karyawan perusahaan umum daerah, dan karyawan BUMN beserta keluarganya untuk tidak menggunakan LPG tabung 3 kg bersubsidi dan diharapkan beralih menggunakan LPG selain tabung 3 kg. Pemerintah pun akan melakukan transformasi subsidi tabung 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang atau penerima. Ayo sahabat, beli dan gunakan tabung gas dengan bijak sesuai peruntukannya.
2: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
3: Sugeng dalu, Le.
2: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
3: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
2: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
4: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
3: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 12 Oktober 1492. Columbus berhasil seberangi Samudra Atlantik. Penjelajah sekaligus pedagang asal Genoa, Italia, Christopher Columbus berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dengan menggunakan kapal. Dia berhasil menyeberangi Samudra Atlantik dan tiba di benua Amerika pada 12 Oktober 1492. Saat mendarat di Karibia benua Amerika, Columbus menyangka sedang berada di India. Padahal saat itu Columbus sudah berada di Amerika. Perjalanan Columbus tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Kemudian 12 Oktober 1901, Gedung Putih Amerika Serikat diperkenalkan. Pada tanggal 19 Oktober 1901, Presiden Amerika Serikat Theodore Roosevelt secara resmi memperkenalkan Gedung Putih. Gedung Putih sendiri merupakan rumah kepresidenan Amerika Serikat. Gedung ini terletak di 1600 Pennsylvania Avenue di Washington, D.C. Gedung ini merupakan tempat tinggal resmi presiden dan keluarganya selama menjabat. Gedung ini pernah dibakar pada saat Perang Dunia. Selanjutnya 12 Oktober 1968, Guena Katulistiwa merdeka dari negara Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan sebuah negara republik di Afrika Tengah dan resmi merdeka dari jajahan Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968. Francisco Macias Cumia terpilih sebagai presiden pertama Guena Katulistiwa. Guena Katulistiwa memiliki luas lahan sepanjang 28.000 km persegi. Sebelum merdeka, Guena Katulistiwa merupakan koloni Guena Spanyol. Guena Katulistiwa merupakan satu-satunya negara Afrika berdaulat yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Kemudian 12 Oktober 2002, tragedi bom Bali pertama terjadi. Tepat pada tanggal 12 Oktober 2002, bom meledak di 3 lokasi di Bali dan menewaskan 202 orang. 3 lokasi yang menjadi ledakan bom yakni Paddy Pubs, Sari Club, serta kantor konsulat Amerika Serikat. Tragedi ini dinamakan peristiwa bom Bali pertama. Dan tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka atau cedera dalam peristiwa tersebut.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30.
2: Pak, hoi Pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak? RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya? Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Yah,

0: Ada faktor penyebabnya, perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah, jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah, dipisah. Sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita.
1: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM. 93 FM.

0: deh.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
3: Guru-guru juga pahlawan?
4: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
2: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
5: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
6: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: pandemi memang belum berakhir. Kita harus terus mengalir. Sebarkan semangat untuk kembali bangkit. Terus bergerak maju. Untuk meraih harapan baru. Televisi Peduli, ekonomi bangkit.
1: Suara Madiun 9.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Rugi kalau gini terus.
2: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
1: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
2: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
1: Iya.
2: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
1: Ya, pengen nyoba aja sih.
2: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
1: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
2: Nah itu udah paham.
1: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
2: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
0: Suara Madiun 93 FM.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
8: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
9: LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Apa yang harus dilakukan sebelum gempa bumi? Kunci utama adalah kenali apa itu gempa bumi. Pastikan struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya, misalnya longsor, likuifaksi, dan yang lainnya. Berikutnya, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan letak pintu, lift serta tangga darurat. Anda harus tahu tempat paling aman untuk berlindung. Belajar P3K. Belajar gunakan alat pemadam kebakaran dan catat nomor telepon penting. Persiapan rutin lainnya, perabotan harus menempel pada dinding untuk hindari jatuh, roboh, atau bergeser. Simpan bahan yang mudah terbakar, matikan air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Ingat, penyebab celaka yang paling banyak adalah akibat kejatuhan material. Atur benda berat pada bagian bawah, cek kestabilan benda yang tergantung. Siapkan kotak P3K, senter atau lampu baterai, radio, makanan suplemen, dan air. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BMKG dan

0: narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokek, sementara pengedarnya tambah kaya, dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu oke kok tanpa narkoba?
1: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
2: Ingat ya, kamu

0: Nonton apa sih bu?
1: Kilo pak, nonton YouTube Crazy Rich, pamer kekayaan. Telok ento pak, enak yo, tadi Crazy Rich pak. Tuku mobil impor mewah, atasannya gelang koyo ngono wae tidak brand luar negeri impor.
0: Bu, iku ngono nggarai negara ini kakek utang mereka kakek impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
1: Lah kok iso pak?
0: Ya jelas iso no, impor barang luar negeri mesti nggawe mata uang asing. Ya iku sing jenengi devisa. Apa mana jumlah akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku bu, nggawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
1: Lah, sing bener piye to pak?
0: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
1: Carane?
0: Ya gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Ya koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur nggawe produk lokal.
1: Eh, lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
0: Alah bu. Lambine maksudnya, lambine ibu iki lho.
1: Matur nuwun ya yang.
2: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: sampah sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah, guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah sahabat pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Bencana kebakaran bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak terkecuali dari rumah dan sumber kebakaran, salah satunya karena hubungan pendek atau korsleting listrik. Dan untuk mencegahnya, ada 6 langkah mudah yang bisa dilakukan sendiri. Pertama, jangan rubah kondisi MCB atau meter KWH listrik, karena dengan merubah, selain membahayakan, juga bisa kena denda. Kedua, periksa instalasi listrik di rumah 5 tahun sekali. Gunakan instalator yang sudah terakreditasi. Tiga, pastikan instalasi listrik di rumah sudah bersertifikat laik operasi atau SLO. Empat, cek stop kontak. Kalau sudah berubah warna hitam, segera ganti. Lima, jauhkan peralatan listrik dari benda yang mudah terbakar, seperti gas atau kertas. Dan keenam, jangan biarkan peralatan listrik seperti TV atau charger ponsel menancap di stop kontak terlalu lama. Ingat, 6 langkah mudah untuk mencegah. Mulailah dari rumah kita sendiri.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.
4: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu?

0: Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Now you are listening 92 FM.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
2: Sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling materi pelajaran, kok loading terus ya?
3: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
4: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cinta. Aku padamu.
4: Ada 2000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
5: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
4: Gini nih caranya. Pertama, nyalakan tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan bijak untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: the best music
1: every time.
2: Duh, bapak gawe nawe dong kopi ya?
3: Enggak bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Lho, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
3: Ketika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek wi angin iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu ning kono.
4: Kamu yang lagi siap-siap naik motor. Helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan. Kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman? Ya patuhi aturan.
5: Radio Suara Madiun.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu Badala. Hilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya, apa agamamu? Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Ayo dek, berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
2: Loh.
1: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
1: Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih, udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting, sosialisasi. Si gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Istau, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
1: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
6: Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Lala Poppy hanya di Radio Suara Madiun.
2: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
3: Lah kok penak juragan?
2: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
4: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tak kayak status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini rane.

0: saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.
1: The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang jatuh akibat cuaca buruk di dekat pantai Papua Nugini. Dari kejadian tersebut, sebanyak 28 orang penumpang dan awaknya tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
1: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
2: Ada mobil satpol, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
3: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
4: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari racan mobil-mobil yang berhenti.
3: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
0: Benar, Dek. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
4: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
0: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
3: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan, Pak.
0: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
4: Nanti dipukulin, Pak.
0: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut. Gak mungkin kami akan memukul. Ayo, naik mobil semuanya.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
3: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
0: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
5: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, pingin tahu apa yang sedang happening dan trending di Kota Madiun? Atau pingin kasih saran masukan untuk kemajuan kota? Semuanya kami hadirkan di program Rasa Warga. Radio Suara Madiun menyapa warga.
2: Radio Suara Madiun menyapa warga.
1: Yang tentunya juga mengulas pengembangan potensi, beragam bisnis dan UMKM, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspos prestasi dan berbagai macam kegiatan masyarakat. Program ini disiarkan secara on air setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30 di LPPL Radio Suara Madiun. Yang dapat disimak secara live streaming di YouTube at 93FM Suara Madiun.
2: Setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 dan 12.30.
1: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
2: Ayo, kembangkan potensi dan salurkan aspirasi di program Rasa Warga.
3: Lah dalah. Jaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
4: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
3: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kurang pedulinya masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
4: Jaman digital, Mbah.
3: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungane tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya podo sehat kabeh.
5: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kapan ya aku bisa naik haji?
2: Boleh Pak, saya akan antarkan sampai ke sana dengan biro jasa kami.
3: Loh, waduh atau nanti tak iki?
1: Ini Mbak, aku sudah lama sekali ingin ibadah haji.
3: Haji? Ka'bah? Mereka ini tak antar ke, gratis. Ayo malah aku yo.
1: Mbak, ini di mana?
3: Iki ngono, ning Palawaru Yogi Center. Sing kotak di tengah-tengah Kota Madiun. Ning kene ana Ka'bah. Harus siap minum ala sumur samsam, hajat aswad, payung teduh raksasa ala Madinah, dan masih banyak lagi. Ngono lho, Le.
1: Maksudnya Mekah Madinah Arab, Mbah. Oh, alah, Mbah.
4: Jalan-jalan ke Singapura. Jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi keluar sana, di Kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga instagramable loh. Seperti di Taman Sumberwangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 13 Oktober 1923, ibu kota Turki berubah ke Ankara. Ibu kota Turki pindah dari Istanbul ke Ankara. Sebelumnya, Istanbul telah menjadi ibu kota kekaisaran selama hampir 16 abad, yaitu selama kekaisaran Romawi dari tahun 330 Masehi hingga 1204 Masehi, kekaisaran Bizantium dari 1261 Masehi sampai 1453 Masehi, kerajaan Latin dari 1204 Masehi sampai 1261 Masehi, dan Kesultanan Ottoman sejak 1453 Masehi sampai 1922 Masehi. Kemudian 13 Oktober 1943, Italia bergabung dengan Sekutu. Pada Perang Dunia Kedua, pemerintahan baru Italia menyatakan bergabung dengan Sekutu dan mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Meski demikian, Benito Mussolini yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Italia masih berpihak dengan Blok Poros atau melawan Sekutu. Mussolini pun mendirikan pemerintahan sendiri dengan nama Republik Sosialis Italia. Selanjutnya, 13 Oktober 2011, pesawat penumpang jatuh di Papua Nugini. Sebuah pesawat penumpang kecil atau pesawat Dash 8 milik Airlines PNG yang membawa 32 orang

0: tewas serta lainnya mengalami luka-luka.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
6: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
5: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
6: Ngono yo le. Meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
7: Jangan menunggu sakit, baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
8: 93 FM, LPBL, Suramadiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Widi, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
2: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
1: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
2: Bentar deh, jangan dibuka dulu.

0: dari siapa coba? Jangan dibuka deh kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Hah? Emang kenapa, Kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
0: Jadi, sekarang ini sedang marak penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
1: Oh gitu ya, Kak. Wah, harus hati-hati dong, sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal, dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk, lebih waspada ya, sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
3: Mana, Don? HP barumu yang harga 20 juta itu?
2: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
3: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen. Wih, keren HP barumu, Don.
4: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
2: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: barusan suruh ngapain ya?
1: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
0: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
1: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
0: Memangnya harus banget sarapan ya?
1: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
2: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus EKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.